tanpa memiliki lesen memandu kompetensi DL yang sah di negara ini. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata pemeriksaan yang dijalankan di Jalan Kuala Bakung, Merbau Pulasi turut mendapati kenderaan tersebut disediakan oleh majikan untuk kegunaan pekerja sektor pembinaan. Susulan itu, pemandu serta pemilik kenderaan dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemilik turut diambil tindakan kerana membenarkan individu tanpa lesen menggunakan kenderaannya. Kedua-dua akan dihadapkan ke mahkamah manakala kenderaan berkenaan disita untuk siasatan dan tindakan lanjut. JPJ menegaskan operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan setiap pemandu dan pemilik kenderaan mematuhi undang-undang serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Sempena Karnival Sepak Raga 7 Bandar Putrajaya BPJ 2026 yang bermula hari ini, Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSP memaklumkan jalan persiaran Bandar Putrajaya Utama 3A iaitu sebelah tasik ditutup sementara bermula 8 pagi hingga 5 petang. Penutupan tersebut bagi memastikan kelancaran program serta keselamatan semua peserta dan pengunjung. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif dan sentiasa mematuhi arahan petugas dan pihak berkuasa di lokasi. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

0: FM 90.10. Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni, baik untuk anda. Seperti mana yang kita war-warkan kepada anda, insyaAllah kita akan terbang ke mana? Ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, ke studio Selamat Pagi Malaysia sebentar nanti, insyaAllah. Kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan kabar dari Kedah. Kabar dari Kedah tu tambahan hari ini pula, hari yang istimewa buat kita semua. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84, dan juga berkenaan dengan acara-acara yang akan diadakan, telah pun diadakan. Terlebih dahululah, dengan penuh takzim, seluruh rakyat negeri Kedah Darul Aman merafak sembah dan juga menjunjung kasih semena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Jadi sambutan ni adalah lambang kasih sayang, tau, taat setia rakyat, ya, serta simbol perpaduan dan juga keharmonian negeri Kedah Darul Aman. Dan juga terdapatlah banyak program yang telah pun disediakan sebenarnya dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman ke-84 pada tahun ini. Antaranya yang telah pun selesai, jadi sempat juga hadir, dan juga kita kalau ke majlis tersebut, majlis bacaan Yasin dan doa selamat, ya, diadakan di Masjid Zahir Al-Ustah pada 2 Julai yang lalu, hari Khamis. Alhamdulillah, dan juga ramailah orang awam juga turut serta sekali di sana. Bukan apa, kita boleh bersama dengan Tuanku Sultan, kemudian kita dapat pula senaskah ataupun surah Yasin, ya, warna kuning cantik sangat. Sebab itulah ada juga yang setiap tahun yang pi tu, bila kita baca Yasin, kita dapat buat balik Yasin tu. Itu kenangan kita sebenarnya, okay? Kemudian pula 5 Julai hari ini, bertempat di dataran Medan Bandar. Siapa pernah main Lostak yang duk ada ni? Pias pernah main Lostak? Malang pernah main Lostak? Siapa lagi pernah main Lostak? Ataupun anda yang pernah main Lostak lah. Dataran Medan Bandar ni dia terletak di pekan, tengah pekan Lostak lah. Di hadapan dataran Medan Bandar ni, satu benda yang petunjuknya adalah Masjid Zahir Lostak Kedah Darul Aman. Jadi bilanya kita sampai di Lostak, kita tahu dah Masjid Zahir, di situlah, depan itulah dataran Medan Bandar sebenarnya untuk anda, kan? Okey, bolehlah kita ramai-ramai pergi di situ. Kita boleh nampak di situ macam-macam benda lagi lah. Seperti kita tengok tadi, JI sempat pergi pukul 5 lebih tadi, ada aset-aset ketenteraan yang ada di situ. Ada kereta perisai dan juga ada kemah-kemah di situ. Mungkin juga di situ nanti, kalau yang tuan-tuan lepas tu, dia ada peragakan ataupun letakkan peralatan seperti orang kata apa, senapang, kemudian pula macam-macam lagi lah kita tengok lah. Di sana boleh kita cuba tengok pistol yang ada. Oi, itu memang tentera betul lah. Boleh ambil gambar di situ. Jadi bolehlah kita bawa anak-anak kita pi ramai-ramai waktu lah ni juga, di dataran Medan Bandar Al-Ustaz Kedah Darul Aman. Okay, saat lagi nak pi Kuala Lumpur, cak-cak cekok sikit. Cak-cak cekok sikit. Cak-cekok. Cak-cekok.

0: apa lagi?
1: Hati-hati, Noh. Awas dengan tawaran palsu pinjaman di media sosial. Jangan sesekali kita ni terpedaya dengan tawaran pinjaman palsu di media sosial, terutamanya yang menggunakan nama dan juga...
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Oh, baik. Alhamdulillah.
3: Ya, okay. Kita mulakan DJ Mala terlebih dahulu. Melaka pada pagi ini. Mana kita nak ke Melaka pada pagi ini, DJ Mala?
1: Silakan orang Melaka.
3: Ada yang untuk pagi ini?
1: Aha.
3: Okey.
0: Okey.
3: Masih belum full tu. Okey, terus pada
2: Ya, baik. Terima kasih Ismail Adnan dan juga Raja Sufi di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia pada ketika ini. Okey. Jadi antara perkongsian yang saya nak bawakan kepada anda, apa yang berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan, kita ada Fiesta Rakan Muda. Okey, yang mana Fiesta Rakan Muda ini semarak semangat sukarelawan belia. Okey, ini merupakan anjuran Jabatan Belia dan Sukan dan menjadi satu platform yang boleh memperkasakan kata pembangunan belia menerusi pelbagai aktiviti yang berteraskan 10 gaya hidup rakan muda. Okey, dan antaranya antara yang kata program-program yang dilaksanakan sepanjang Fiesta Rakan Muda ini, ada pertandingan doodle, ada pertandingan karaoke rakan muda, ada klinik rakan muda, servis motor sendiri, okey, dan juga ada Netfun Cup rakan muda. Itu antara pengisian yang cukup menarik saya kira. Yang mana program ini berlangsung dari kemarin lagi 4 Julai dan berakhir pada hari ini. Semalam saya sempat hadir beberapa aktiviti dan juga program yang dilaksanakan sepanjang Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026 ini. Dan semalam telah berlangsungnya malam galau. Kita dengarkan suara-suara bakat daripada rakan-rakan muda ini menyanyikan lagu-lagu galau. Jadi saya kira ini antara satu inisiatif yang cukup menarik untuk menarik minat anak muda dalam melakukan dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kerajaan seperti Jabatan Belia dan Sukan di wilayah Persekutuan Labuan sendiri. Jadi itu antara sedikit program dan juga aktiviti yang berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan bersempena dengan Fiesta Rakan Muda at Labuan 2026.
3: Fias, cuaca di Labuan pada ketika ini macam mana, Fias?
2: Alhamdulillah, memandangkan France menang, jadi cuaca cukup baik hari ini.
3: Oh, macam tu eh. Macam dia punya persamaan dia tu eh. Okay, kita kembali ke DJ Mala, Melaka FM. Apa yang menarik pada pagi ini di Melaka, ada sesuatu yang boleh dikemaskini khususnya untuk orang Melaka.
0: Ya, betul. Terima kasihlah kepada Ismail dan juga Raja Sufia di studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Jadi untuk seleksi pagi hari ini, Melaka nak kongsilah dengan semua penonton dan juga pendengar Melaka FM, ada perlumbaan perahu naga yang telah pun berlangsung baru-baru ini dan ia berjaya mengangkat Sungai Melaka sebagai destinasi berprestij sukan air. Dan untuk info juga, Sungai Melaka diiktiraf sebagai lokasi ikonik yang berjaya menganjurkan siri perlumbaan antarabangsa sehingga menarik puluhan pasukan tempatan dan luar negara. Dan juga untuk makluman semua, acara berprestij ini yang berlangsung selama 2 hari pada hujung Jun yang lalu telah menarik penyertaan lebih 115 pasukan dari dalam dan luar negara termasuk Australia, Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina, selain penyertaan pasukan dari seluruh negara juga ya. Dan juga sukan perahu naga ini untuk makluman merupakan acara sukan dan juga kebudayaan warisan yang telah dianjurkan sejak lebih 4 dekad yang lalu ya, dan bermula sebagai perayaan tradisi tradisional kaum Cina. Sukan ini telah pun berkembang menjadi acara pelancongan sukan antarabangsa yang dianjurkan secara tahunan. Dan juga Melaka juga turut menjadi lokasi pertama di luar negara Cina yang memperkenalkan budaya dan warisan unik perahu naga Shuang Rao. Perlumbaan ini juga bukan lagi acara eksklusif tau bagi masyarakat Cina saja, tapi berjaya menyatukan pelbagai etnik dan juga peserta antarabangsa dalam satu pasukan pendayung. Itu antaranya lah.
3: Terima kasih Melaka. Terima kasih DJ Mala. Seterusnya kita nak ke dengan kawan kita di Kedah FM, sahabat kita DJ E. Ada sesuatu yang nak dikongsikan pada pagi ini untuk Kedah?
4: Semestinya. Terima kasih Asmae dan juga Raja Sufi. Alhamdulillah di Kedah FM, tuan-tuan perempuan, ya, semua yang mendengarkan kita untuk waktu ini, memang banyak program yang ada. Tapi sebelum tu juga, kita rasanya kita faham di seluruh Malaysia sekarang ni, ya, dengan dihujani dengan durian runtuh, bukan? Semua makan durian. Encik Ismail pun makan durian, Encik Sufi makan durian, Piah makan durian, Kak Malak pun makan durian, kan? Tapi yang hebatnya di negeri Kedah Darul Aman ni, buah durian Musang King dengan IOI yang harga RM10 baru sekilo. Ada yang RM5 sekilo. Tu kita heran, main mana banyak. Okey, itu sedapnya. Tapi
3: sebakul,
4: apapun,
3: sebakul berapa?
4: Seronok, sebakul lebih kurang 5 biji, 6 dapat biji berapa? Dapat RM100 lebih kurang, macam tu lah. Yang buah yang besar-besar tu lah. Tapi dan juga Raja Sufi dan semua seluruh rakyat Malaysia ketika ini, kita sebenarnya di negeri Kedah untuk hari ini kita cuti bersama dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti yang ada di negeri Kedah Darul Aman ni. Untuk pengetahuan anda bersama, insyaAllah yang selesai sudah pada 2 Julai 2026 yang lalu, kita bersama di majlis bacaan Yasin dan juga doa selamat yang diadakan di Masjid Zahir Al-Ustar Kedah Darul Aman. Dan juga untuk hari ini, Majlis Istiadat Pebarisan Kehormatan bertempat di Dataran Medan Bandar Al-Ustar Kedah Darul Aman sekarang ini sedang berlangsung, iaitu di mana kita boleh juga ke sana untuk orang awam, ya, untuk melihat aset-aset ketenteraan yang dipamerkan di situ, letak situ. Jadi untuk yang mana ada kelapangan, bawalah, bawa anak-anak semua, seisi keluarga kita ke Dataran Medan Bandar yang terletak di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar Kedah Darul Aman untuk ramai-ramai di sana. Seterusnya banyak lagi lah untuk aktiviti-aktiviti lain lagi yang ada. Selain itu juga untuk hari ini ada tembakan meriam sebanyak 21 das oleh Regimen Askar Melayu Diraja juga akan dilepaskan ketika istiadat sedang berlangsung pagi ini di Dataran Medan Bandar Al-Ustar Kedah Darul Aman. Jadi banyak lagi lah aktiviti-aktiviti sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 kali ini. Alhamdulillah. Jadi itulah antara sikit sebanyak dari negeri Kedah Darul Aman yang kita bawakan.
3: Ya. Merapat sembah setinggi-tinggi tahniah di atas keputeraan tersebut. Dan untuk acara yang berlangsung, kita ucapkan tahniah juga kepada seluruh rakyat jelata negeri Kedah untuk memastikan agar pimpinan dan juga naungan Kepedulian Maha Mulia Sultan Kedah terus saja menjadi antara naungan yang menjadi panduan kepada rakyat jelata zaman bersama.
4: Terima kasih. InsyaAllah.
0: Okey. Baik, terima kasih rakan-rakan kami telah pun berkongsi apakah antar perkembangan terkini dari setiap negeri. Jadi kita berdoakan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain hari pastinya juga untuk mengetahui apakah antara perkembangan semasa. Terima kasih semua.
3: Jangan lupa hantar durian.
0: Satu bakul.
3: Okey, satu bakul Seterusnya kita nak ke negeri. Boleh okey. Nanti kita tuntut. Seterusnya kita nak 9, Sofi.
0: Ya, betul. Kita akan ke Negeri 9 untuk kita berkongsi berkenaan dengan memburu emas biru, iaitu inisiatif dan bantuan kerajaan Negeri 9 kepada

Terima kasih. Selesai sudah kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur tadi untuk sambung siar di Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Alhamdulillah. Apa yang kita bawakan, kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84, aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini juga. Dan juga kita di Kedah FM akan berada di Istana Negara Bukit, insyaAllah, untuk majlis istiadat penganugerahan darjah-darjah bintang-bintang dan pingat-pingat kebesaran, insyaAllah, ya, sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Tapi untuk yang pentingnya pagi ni, yang mana masih lagi dengar, yang berada sekitar Alostak, Kuala Kedah, Kuala Sungai, Kubang Hotan, Nenok Bukit, Utang Kampung, Lepas Sungai Mati, Derang, apa semua tu, Pendang, jom kita pakai pi ramai-ramai ke mana lagi kalau bukannya ke dataran Medan Bandar Alustar Kedah Darul Aman, insyaAllah, ya. Ini semua untuk kita orang awam, orang ramai boleh pi ramai-ramai. Jom kita pi dataran Medan.

0: My oh my, Cik Mai Makineri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah yang mana bersiaran bersama dengan kita pagi ini. Jom terus, anda boleh terus bersama dengan kita juga di Facebook rasmi Kedah FM untuk waktu ini. JE Solo hari ini mana? Dia patah JE Solo, memang solo lah hari ini. Sebab apa tahu? Sebab DJ Bas Sanjay untuk pagi ini, mereka permulaannya akan ke Dataran Medan Bandar. Lepas tu terus ke mana lagi? Kalau bukannya ke Istana Anak Bukit, insyaAllah. Untuk hari ini ya, istiadat anugerah ada Raja Bintang dan Pingat kebesaran untuk hari ini, insyaAllah ke sana. Istiadat berbarisan juga selesai saat lagi, bawa mereka terus pergi ke sana insyaAllah untuk hari ini ya. Bertempat di balai Balai Rung Seri Besar Istana Anak Bukit, insyaAllah. Istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran hari pertama untuk hari ini. Okey, alhamdulillah serenuk semuanya selesai sudah. Gambaran yang telah pun kita bawakan kepada anda, terima kasih juga Sharifah Neti. Kita live ke Sharifah Neti untuk waktu ini di Facebook bersama dengan Nazri Amin juga untuk hari ini. Depa tak pergi Kuala Lumpur, tapi duduk di sini dengan JE sorang saja pergi ke sana. Orang jasad tetap duduk di sini, okay? Baik, untuk anda, saat lagi kita nak cerita sikit berkenaan dengan Dai-Dai ni. Apa cerita Dai-Dai ni? FIFA World Cup 2026. Kedah FM Serah Harmoni.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Okey, itu dia kemeriahan untuk Piala Dunia kali ini memang terasa dan juga kita dah pun sama-sama mengetahui tentang apakah keputusan pagi ini yang berlangsung empat pasukan yang telah pun berhentak untuk mara ke peringkat quarter final. Jadi kita dah ketahui dah. Okey, tahniah buat pasukan-pasukan anda yang layak ke peringkat seterusnya yang bakal berhentak pada bila tu quarter final? Jumaat 10 Julai nanti. Okey, kita tengok untuk keputusan awal pagi tadi juga yang membuatkan kita juga kadang-kadang terharu, walaupun serangan, banyak serangan yang diatur, yang diadakan oleh pasukan Kanada ataupun negara dari Kanada ni, namun begitu tidak membuahkan hasil. Dan sekali skala gitu Maroko ataupun Maghribi ni yang membuahkan hasil, ya, itulah kita katakan counter attack memang bahaya dengan kelincahan dan juga kekuatan jentera yang ada. Kita tengok kalau dikatakan Kanada memang hebat orangnya, tapi itulah ditidakkan oleh Maroko sebanyak 3-0 awal pagi tadi. Manakala France ataupun Perancis bertemu dengan Paraguay juga. Kita tengok itulah hakikatnya kedudukan apa yang telah pun dihasilkan oleh Kylian Mbappe, pemain yang hebat. Tahniah, ya. Okey. Okey, Kedah FM Mesra Harmoni, ada lagi saat lagi. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda lagi. Itulah yang akan membawakan sehinggakan ke peringkat yang seterusnya. Adakah pasukan yang kita sokong selama ni mampu untuk memberikan orang kata apa, semangat kepada kita untuk terus menyokong sebab apa tak tewas. Ada juga yang tewas, ada buat macam mana kan? Hakikat itulah bola sepak. Okey, apa pun nak awal pagi tadi, kita akan bertemu lagi esok pagi insyaAllah untuk pertemuan di antara Brazil bertemu dengan Norway dan juga Mexico bertemu dengan England. Ini semua kepusingan 16 kalah mati dan juga membawa ke peringkat quarter final nanti yang dah pun tersenarai 10 Julai nanti pukul 4 pagi pertemuan di antara France dan juga Maroko. Untuk esok, perlawanan esok, kita akan ketahui juga untuk quarter final dan seterusnya sama ada Brazil layak ke peringkat seterusnya maupun Norway dan juga Mexico ataupun England. Sama-sama kita tunggu, ya, sebab semua pasukan yang mara ke peringkat pusingan yang ke-16 ni adalah memang hebat-hebat belaka. Kita tak nafikan, okey? Okey, baik, untuk anda waktu ni jom pandang-pandang, jeling-jeling, duk jeling siapa? Kedah FM Selamat Morning.

Rencang Dato' Sri Siti Nurhaliza membawa kita ke waktu ini, dan juga waktu ini juga bagi kita semua yang dah pun bersiap-siap nak ke mana? Bersiap-siap nak pergi jalan-jalan hari ini kan hari cuti. Alhamdulillah ada juga yang sekarang ni dalam kenderaan kita, dan yang pastinya untuk anda setengah beberapa jalan utama di sekitar Bandaraya Alostar ni ditutup ya, untuk bagi orang kata apa? Penutupan jalan ni adalah bertujuan untuk hari inilah majlis pada hari ini ataupun aktiviti pada hari ini bertempat di dataran Medan Bandar Alostar Kedah Darul Aman, dan juga istiadat perbarisan kehormatan insyaAllah hari ini, dan juga seawal pukul 5 pagi lagi tuan-tuan dan puan-puan Ji dah sampai dah sana. Kalau kita ni yang ada ke lapangan untuk hari ini, jomlah kita pi ramai-ramai kan Kak Gaya. Kak Pahang ni, Kak Gaya duk Pahang. Lan Pepet, waalaikumsalam Ibas. Terima kasih Lan Pepet juga ya. Terima kasih. Lagi siapa lagi yang ada? Ramai lagi rakan-rakan kita yang ada di TikTok Kedai FM untuk waktu ini. Jom terus bersama dengan DJ E. Kena sebut juga, tak boleh tak sebut. Bas untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni. Senang ah. Siap sedia lah, tak apalah. Ada juga hari ni yang nak pergi bercuti selain daripada nak pergi pagi ni, balik sekali lagi nak pergi bercuti dengan cerita nak pergi Dusun Derian. Adakah buah Derian guguh? Ada guguh apa semua kan? Dah pergi kutip dah kah? Kalau tak ada lagi tak apa. Untuk pagi ni juga ada kata nak pergi ke mandi terjun di Tupah lah, dan nak pergi Bukit Wang lah, nak pergi mana lagi? Puncak Janing, ada nak pergi Lata Mengkuang, ada nak pergi Lata Bayu, ada nak pergi Lata Bukit Hijau, Sedim, mana-mana lagi yang ada Telaga Tujuh. Tapi kan kalau kita tengok kan dalam kabaran berita sebentar tadi, awal pagi tadi juga ada di SPM, ada juga menyiarkan berkenaan dengan majlis persembahan kek semena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah yang ke-84 di Istana Anak Bukit ya. Dan juga alhamdulillah kalau tengok kan keluarga diraja Abang Indah berkenan menyaksikan persembahan 26 kek yang dipersembahkan dengan pelbagai kita tengok jenis yang ada ya, tanda-tanda menjunjung kasih kita ni, pengorbanan semena dengan sambutan hari ulang tahun Keputeraan Baginda yang ke-84. Banyaklah kita tengok kek-kek yang tersedia di situ, dengan ada juga replika tuanku sendiri atas kek tu, ada juga dari Langkawi tengok yang terjun Telaga Tujuh tu, ada juga yang lain lagi, banyak lagi lah kita tengok, ada juga kapal. Weh, cantik-cantik semua kek yang ada di situ kan. Kalau kita tengok tu lah kek, kemudian kita nak ambil kek tu, kita nak potong tong kek tu, nak rasa sayang sangat sebab terlalu cantik yang dipersembahkan kepada tuanku. Alhamdulillah kan, menarik ya, teringin juga nak pi lepas ni, bila tak tahu, tahun depan kot insyaAllah ya. Okey, 9 pagi nanti kita akan ke Angkasa Puri Kuala Lumpur, biarkanlah kita biarkan Don, Abang Zaidi dan juga Fahmi Mu berserta dengan Akil, Sanjay dan juga DJ Bas ke Istana Anak Bukit pagi ni. Untuk istiadat penganugerahan darjah-darjah bintang-bintang dan pingat kebesaran ya. Dan juga istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah setiap bintang-bintang kebesaran hari pertama untuk hari ini bertempat di Balai Rung Seri Besar Istana Anak Bukit. Akan ada juga siang langsung nanti ya di Kedai FM Surah Harmoni, sama-sama kita tunggu.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

Okey, dai ikut ahli-ahli, let's go. Apa untuk anda berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ini, kita dah ketahui dah keputusannya yang mana layak ke peringkat quarter final. Dua pasukan telah pun layak. Kita tengok di situ yang bakal berentap bersama pagi ni dengan Perancis, Morocco. Yang tu kita tak nak kan. Kalau boleh kita nak kumpulan ataupun negara Morocco ni, tim dari Morocco ni mampu untuk ke pentas final. Tapi itulah hakikatnya, kita tengok bola sepak kan diketemukan dalam peringkat quarter final. Jadi nak ke semifinal nanti agak memang tak berpeluang lah benda tu. Sebab dua-dua sekali berlawan, kita pula dua-dua tim tu kita suka kan. Tak boleh nak pi nak buat macam mana bola sepak. Itulah kena ikutkan dengan jadual yang telah pun kita ada kan. Dengan pecaturan yang telah pun dimiliki, nak buat macam mana. Depa pun kalau boleh tu tak mau nak sekali juga macam sekali, tapi dah terpaksa, memang tak boleh nak melepas dah. Itulah dia. Kita tengok kan, Perancis akan bertemu dengan Morocco. Jadi sama-sama kita tunggu pula untuk seterusnya pula. Malam nanti awal pagi esok pula kan, Brazil dengan Norway pula, yang mana Mexico dengan England juga. Itu sama-sama kita nantikan lah. Kopi bola, kopi bola hari ni tak pernah rancak, tak boleh nak sembang sangat bagi kopi bola. Sebab apa, kita tim kita kopi bola ni ke Istana Anak Bukit Alostar Kedah Darul Aman. Okey, tak apa, kita pergi laluan untuk hari ni. Semuanya khas untuk anda. Ada juga ucap-ucapan untuk Tuanku Sultan Kedah. InsyaAllah nanti Siti Zaid akan bacakan dan juga Siti Zaid akan panjangkan lagi ya, InsyaAllah. Tapi apapun untuk hari ni, sebenarnya dengan majlis yang berlangsung sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kepaduli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang ke-84, kita dah bawakan hinggakan ke seluruh Malaysia dalam seleksi konti berwisual sebentar tadi. Dalam SPM dah sampai ke Sabah, Sarawak, semuanya. Itulah kita dah kongsikan berkenaan dengan acara-acara yang berlangsung untuk hari ini. Itulah Kedai FM akan berikan yang terbaik. Ampun tuanku. Okey. Baik, berkenaan dengan kopi bola juga nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda lagi. Teruskan bersama dengan kami di mana lagi kalau bukannya di Aktif 610 #rancak berbisa Lisa dan juga Anita. Come.

0: Charles.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedai FM.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta suarakan
1: bersama Kedah FM.

0: Okey, kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini, kopi bola sikit lah kita nak masuk untuk anda ya. Walaupun tanpa Sanjay dan juga DJ Bas pagi ni, kita nak kongsikan sikit lah untuk kopi bola kita. Perlawanan awal pagi tadi, pertemuan antara Kanada dan juga Morocco yang membawa kepada keputusan yang cukup hebat 3-0 yang tak disangka juga. Okey, apapun kepada anda, Maghribi tundukkan Kanada dengan 3-0 yang mereka layak ke peringkat suku akhir yang berlangsung awal pagi tadi, dan itu juga yang kita tak sangka. Ada juga yang setengah daripada tak sangka. Tapi kalau mengenai JE, memang JE sangka lah perkara tersebut kan. Sebab apa, itu adalah pasukan kegemaran kita juga, tuan-tuan dan perempuan juga macam tu. Tapi JE sini macam tu lah. Okay, baik, dalam kopi bola juga dua jaringan dihasilkan oleh Zaidin Onai pada minit yang ke-50 dan juga 82. Manakala gol yang kita tengok di minit akhir daripada Sofiani Rahimi memastikan kemenangan bergaya skuad Morocco ini ataupun atas layan ini. Itulah kita tengok bola bulat dan juga kata kan, bola bulat itu macam-macam boleh berlaku. Namun juga berkenaan dengan bola sepak ini, mengejutkan dunia apabila berjaya mara ke peringkat separuh akhir Piala Dunia 2022 yang lalu juga, serta dinobatkan sebagai juara Afrika pada awal tahun ini juga. Itulah yang bawakan Maghribi ke kejohanan utama Piala Dunia berkenaan. Okey, kita tinggalkan Maghribi untuk anda yang layak ke peringkat quarter final, dan seterusnya kita tengok ini dia pasukan yang tak diduga juga. Kalau rakan saya dari Labuan FM tadi, dia kata sebab France, inilah dia di Philadelphia untuk anda. Jaringan penalti daripada Kylian Mbappe memastikan kemarahan juara dunia dua kali Perancis ke peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Paraguay 1-0 seperti mana yang kita lihat tadi. Sementara duk tunggu nak pi nak bangkit nak pi subuh tu, tengok dulu subuh nak subuh masjid ke subuh di rumah ke hari ni. Oh, sebuah di rumah ya. Apapun, kopi bola membawakan kepada anda. Itulah antara jaringan-jaringan yang membawakan orang kata apa, kelayakan mereka ke peringkat yang seterusnya. Dua pasukan sudah pun layak ke peringkat quarter final, iaitu pasukan France dan juga Morocco yang akan bertemu pada 10 Julai nanti, insyaAllah pukul 4 pagi. Anda boleh terus stream dan juga melihat melalui RTM Click. Semuanya adalah percuma. Okey, satu jiwa sejuta sorakan. Kopi bola untuk anda di Aktif 610 #RancakBerbisa. Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedai FM.

Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.

Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik sikit sebanyak kalau kita tengok kan, waktu ni, hari ni hari cuti, ada juga yang ambil kesempatan nak rehat. Rest, tak mau letih-letih. Dah letih, dah kerja, nak rest, rest lagi. Jumaat cuti, Sabtu cuti, Ahad cuti, rest apanya. Hari ni untuk anak-anak yang nak balik ke asrama, buatlah persediaan rapi ya, dengan bajunya, apa segalanya, letak masuk dalam beg siap-siap. Sebab apa, saat lagi dan kena balik asrama. Hari inilah juga kesesakan yang akan berlaku sangat-sangat ya. Hari sebelah petang, macam dengan pukul 5 lebih macam tu, lepas asap macam tu, memanglah kesesakan di bandar Raya Lostak ni. Berapa sekolah yang ada berasrama kan? Tapi apa yang kita nak katakan, uncle nak kata untuk anak-anak kita yang berada di asrama kan, anda adalah memang hebat, cekal, kental, berdikari, semuanya boleh buat kan. Sebab itulah budak-budak yang tinggal di asrama ni, hati mereka tu tuan dan puan, dia boleh dikatakan memang kuat lah. Kalau tekat sikit-sikit tu dia tak layan dek kan. Budak-budak asrama ni level dia tinggi daripada kita yang duduk di rumah. Di rumah ni manja. Gitu. Tapi kalau yang duduk kat asrama, tak ada manja. Baju basuh sendiri, kasut cuci sendiri, baju lipat sendiri, iron sendiri, semua sendiri-sendiri semua. Tak ada melibatkan mak, ayah pun tak ada. Hebat kan? Jadi kita tabik spring untuk anak-anak kita yang berada di asrama. Jadi yang nak balik ke asrama untuk hari ini, buat dengan sebaik mungkin persiapan anda. Mengaji betul-betul jadi orang yang berguna di dunia dan akhirat. Okey, Nur Aidi Sufia, selamat hendaknya. Okey, kedai FM Mesra Harmoni.

0: Okey, kita FM Mesra Harmoni. Baiklah, tugasan JE cukup sampai di sini saja. Selepas ini kita akan bersiaran bersama dengan Siti Zaida Osman pula, ditemani bersama dengan Sharifah Neti beserta dengan Azri Amin. InsyaAllah mereka hingga pukul 3 petang nanti, dan JE selesai sudah Zaida hingga pukul 2 petang nanti. Okey, sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 juga akan berlangsung. Memang menarik kan? Kalau kita tengok, itulah dia. Okey, baik, untuk hari ini juga berkenaan dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84 selesai bagi kita tadi, yang mana sempat lagi, masih lagi ada kelapangan, bolehlah sama-sama kita ke Istiadat Perbarisan Kehormatan yang diadakan di Dataran Medan Bandar Al-Ustaz. Mana tahu kok ada lagi yang diperagakan di situ. Sebab apa? Dikefahamkan pameran yang ada di situ juga ambil masa lama. Sebab apa? Kita orang awam ni akan pergi ambil gambar dan sebagainya. Jadi bolehlah pergi ramai-ramai untuk hari ini saja. Kita ni orang awam bersama dengan Istiadat Perbarisan Kehormatan yang di sana tu ada pameran di situ. Bolehlah kita tengok, kita nak tengok aset-aset, alat-alat, senjata-senjata yang dibawa oleh angkatan tentera sendiri letakkan di sana. Bolehlah kita cuba pegang, boleh kot. No? Ada sniper, ada apa lagi, macam-macam lagi lah. Jadi kalau JE nak abang tu, sebab tadi JE tak tengok yang tu, JE cuma tengok tadi ni, awal pagi tadi tengok aset-aset kenderaan, macam tu saja. Tak nampak pula yang senjata, tapi rasanya senjata mesti ada kan, sebab nak tunjuk dekat kita. Jadi boleh bawa anak-anak ramai, kita pakai api, kita bagi motivasi kepada mereka supaya mereka mempertahankan, menjaga apa yang telah pun diberikan amanah kepada kita, Malaysia yang tercinta. Bukan senang nak memerdekakan, orang kata bukan senang kita nak buat sesuatu, nak meruntuhkan sekejap sahaja, nak membinanya tu memang lama dengan segala perik jerih orang tua kata kan. Kemudian pula dengan tumpahan darah semata-mata untuk memerdekakan negara kita yang tercinta. Jadi kita sama-samalah jaga untuk hari ini juga. Marilah sama-sama kita kibarkan bendera negeri Kedah Darul Aman sebenar dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Daulat Tuanku. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman, bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku. Sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa di pertemuan kita di segmen yang kedua Interaktif 102 bertemankan saya Siti Zahda Osman, Siti Zek. InsyaAllah akan teman hampa semua sampai pukul 2 petang ya. Dan hari ini juga hari cuti ya, bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Setinggi-tinggi sembah tahniah dan menjunjung kasih Tuanku. Semoga Tuanku dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan juga terus memayungi negeri Kedah Darul Aman dengan penuh kebijaksanaan daulat Tuanku. Jadi kepada anda yang sedang menikmati cuti hari ini, semoga anda dapat lakukan yang terbaik, buat perkara-perkara yang bermanfaat. Semoga perjalanan percutian anda hari ini dipenuhi dengan kegembiraan. Okey, kekal setia lagi bersama dengan Siti Zek di 97.5 Kedah FM. Mesra Harmoni.

Terima kasih anda yang setia bersama dengan Kedai FM waktu ini. Nantikan pukul 10.30 minit pagi, kita akan seketika bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Tunggu selepas ini. Sek-

0: Okay, terima kasih. Semoga tiba bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Dan Alhamdulillah, dah pun pukul 10.30 minit pagi. Seketika kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescue Resources. Jadi untuk hari ini istimewanya, kita bersama dengan pengasasnya sendiri yang jarang-jarang sekali nak muncul mai ni. Dia macam ikan kalui lah, kalau kita seru tu kan lama baru dia nak sampai. Hari ni sampai. Assalamualaikum Cik Zamri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua orang Kedah semua, terutama DJ kita pagi ni, TTZ. Alhamdulillah jumpa. Berapa lama kita jumpa tu?
0: Lama, dalam berapa tahun?
1: Tiga tahun saya rasa, 3-4 tahun kan.
0: Makan tahun lah.
1: Bukan makan hari, bukan makan bulan, tapi makan tahun.
0: Tapi Cik Zamri nampak duduk macam tu lah, awet muda no.
1: Rahsia dia sarang burung. Walaupun umur saya separuh abad dah lah ni. Orang tak tahu umur saya berapa, tapi separuh abad saya panggil. Tapi kita duk amalkan sarang burung tu, nampak macam kulit kita cerah. Otot kita sihat. Saya duduk 24 jam rata api. Tak duduk diam kat rumah. Balik rumah sat keluar balik. Balik rumah sat keluar balik. Orang kata apa? Macam hotel lah rumah. Bini tak nak marah dah. Keluar sat. So kita mencari pendapatan untuk semua orang. Dan kita mencari penawar untuk semua orang. Terutama orang dari Malaysia ni yang dah mengamalkan parti sarang burung walid. Dulu saya kerap masuk kata, minumlah sarang burung, makanlah sarang burung. Sebab sarang burung ni berawal daripada dulu sampai lah ni. Duk menjadi kegilaan masyarakat Cina. Kenapa orang kita tak makan-makan sarang burung? Dia pun kata, apa kata, macam otok lah. Kadang-kadang kita kena tahu sarang burung tu asli daripada mana. Habitat asal daripada mana. Kita kena revive balik lah. Kukuk dah lupa dah kan. Duk makan sarang burung. So sarang burung daripada elok, kelejak elok dia, yang mana daripada bahan asasi yang daripada sarang burung ni ialah sendiri daripada kelejak elok dia, makanan dia air embun. Kita tahu. Dulu kerap saya tahu. Kalau kita rasa sakit tekak, kalau dia ingat lagi sahabat lah. Kalau kita sakit tekak lah, kita duk letak lah air asam jawa tu atas bumbu kereta, kita berembun. Itulah kita. Kenapa kita dulu kita ambil embun? Sebab air liok burung tu sendiri yang boleh menghasilkan khasiat yang paling bagus, paling minimal, optimal untuk kita semua. Terutama orang Kedah. Saya orang Kedah, cakap Kedah lah kot. Pekat habis hari ni kot. Dah sebiak habis kot. Okay, hari ni sepenuh keputeraan yang Pertuan Agong Kedah, Alhamdulillah. So kita buka pejabat kita orang untuk orang Kedah aja. Saya main untuk orang Kedah aja. Saya nak hampa pi cawangan kami di Kedah, yang mana nak amalkan saya pi ambil produk kami. Kita nak bagi percuma sahaja hari ini.
0: Tu dia istimewa.
1: Istimewa untuk orang Kedah. Bukan selalu 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Mana tahu 2-3 tahun tak jumpa saya dah. Hari ini kot saya nak bagi percuma yang dah mana minum produk parti sarang burung walid. Okey, yang mana untuk 100 orang pi ke cawangan kami hari ini, sehingga jam kami tunggu sampai jam 3 petang.
0: 100 orang pertama.
1: 100 orang pi pun tak apa, kami bagi free. Ambil saja apa nak di sana, ambil.
0: Tak kira produk apa.
1: Tak kira apa yang ada, ambil saja saya bagi hari ini. Untuk orang Kedah. Tapi kalau parti sarang burung walid, kita jual dengan harga sebotol
0: RM10.
1: Sebotol.
0: Oh, tu dia.
1: Hampa nak pipi lah cepat.
0: Kejut saya ni.
1: Kalau stok tu tak nak, tak cukup, hampa bagi nama, kami hampir
0: tak. Tak. Saya nak tanya, betul kan ni Cik Samri?
1: Betul, saya bagi betul. Untuk orang Kedah yang mendengar hari ini, hampa ingat lagi, Nescue Parti Sarang Burung Walid nak bagi ke apa harga istimewa untuk Parti Sarang Burung Walid, harga RM10 sebotol. Harga ini asal? Saya dah suka.
0: Harga asal?
1: Harga asal dia RM89.
0: Hari ini
1: RM10. RM10. Ha. 100 orang.
0: Antara nak percaya dengan tak percaya.
1: Dan juga hampa nak pergi ambil ayat Rozel ke, ayat Parti ke apa, ayat Rozel ke, ayat Loli ke, hampa pergi ambil je. Saya bagi percuma. Setiap orang saya dapat 2 barang. Dua barang saja.
0: Takut nak sedekah hari ini.
1: Sedekah hari ini. Sebenarnya keputusan hari pertua yang Pertua Kedah. Sebab kita buka pejabat hari ini, patut kita tutup. Tapi kita buka ini untuk orang Kedah saja. Saya tak mahu bagi nombor telefon, hampa pi lah sendiri. Hampa tahu pejabat kat mana, hampa pi lah.
0: Di Sipang Kuala.
1: Habak lepas saya siap. Saya nak tengok berapa ramai kita punya pendengar hari ini yang nak amalkan Parti Sarang Burung Walid yang konsisten dengan kita. Kalau saya habak nombor telefon saya lagi, yang tak boleh beli, pergi telefon. Saya tak mahu habak nombor telefon. Ramai yang POIN pun ada. Ramai yang POIN apa semua ada. So hari ni saya nak bagi, kira macam saya bayar gaji sini, saya bayar untuk syarikat untuk beli produk. Saya belanja semua. Orang Kedah ni. Kira berapa banyak tak kisah, untuk 100 orang. Kalau sekarang 500 orang, ramai pula penuh.
0: Jadi apa Cik Zamri pun mai bersama ustaz-ustaz. Apa jampi-jampi sikit betul kan ni? Okeylah, kita rehat dulu seketika, akan sambung balik selepas ni. Jangan lupa untuk dapatkan produk daripada Nescue secara percuma untuk 100 orang pertama.
1: Betul. Ha,
0: yang penting pee sewaktu
1: pee ya. 100 orang bukan kata berkata, well, satu orang pertama percuma tak? 100 orang.
0: 100 orang.
1: Sebanyak satu orang semua dapat percuma. Apa pi ambil produk apa ambil. Bukan kita kata nak tutup pejabat tak?
0: Tak.
1: Kami tak tutup, kami daripada cawangan atas dulu duduk atas tingkat 2, kami pindah pi cawangan bawah buka showroom semua. Kami nak lebarkan site kami, kami nak beri tanda penghargaan dan terima kasih kami kepada semua yang dah menyokong produk Nesiu sehingga hari ini. Terutama orang-orang Kedah semua, orang utara. Alhamdulillah.
0: Masuk patutlah tadi masuk konti dengan senyuman. Rupanya ada berita baik. Okey, kita rehat dulu seketika. Lemak manis untuk semua nah.
1: Lagu lama ni. Lagu lama.

0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Kita bersama untuk cerita jalan ini dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Cik Zamri bersama dengan kita. Okey, Cik Zamri ulang sekali lagi. Mungkin ada yang terlepas dengar dia. Tengah dia masuk hari tercampak habis ni. Senduk-senduk semua.
1: Alhamdulillah. So, bagi mereka, bagi apa-apa semua yang di luar sana, tuan-tuan dan perempuan, baru buka Radio Kedah hari ini. Yeah. So, kita buat promosi kejutan yang amat-amat istimewa. Terutama pengguna produk Nescu di seluruh negeri Kedah ini. So, kita bagi percuma semua produk yang ada di cawangan kami. Bukan kata nak tutup, tapi tanda penghargaan sempena Hari Keputeraan Agong Sultan Kedah hari ini. So saya pun tak terfikir, tapi tiba-tiba Allah bagi ilham, bagi clue, nak bagi penghargaan kepada hampa-hampa semua. Mailah ke cawangan kami. Saya tak mau bagi nombor telefon. Pada mereka yang dah amalkan Pati Sarang Burung Walid, kami jual harga promosi hari ini, betul-betul harga promosi RM10 sebotol. Bermakna hari bertemu pelanggan Nescu, bertemu pelanggan kami yang setia. Saya tak mau bagi nombor telefon. Hampa kena pi cawangan kami. Saya nak tengok berapa ramai yang setia dengan kami Nescu di Kedah hari ini. Pi cawangan kami, ambil saja. Tapi setiap orang hanya dapat dua barang saja.
0: Dua orang.
1: Sebanyak 100 orang. Pilah hari ini sehingga jam 4 petang.
0: Takut lagi bawa raga lagi
1: penuh. Raga tak boleh lah cik. Pakcik-pakcik tak boleh. Hampa kena mail. Pakcik tuan-tuan dan perempuan, pakcik-pakcik, kak nak, kak coy, kak semua, dan makcik, kak kiah semua, pilah cawangan kami di Simpang Kuala. Pejabat kami yang dah pi kerap tu, pi cepat-cepat hari ni, takut habis lagi. Tak banyak. Okay, setiap orang hanya dapat dua barang. Tak kisahlah produk Rozel ke, sabun ke, pati ke. Tapi pati sarang buruh hari ni kita jual

0: 100 orang
1: ha, pergilah. Bukan 100 orang pertama. Dah lah, 100 orang dah. Dah cukup 100 orang. Kami tutup jabat. Dum, tutup pintu. Bukan tutup jabat tu, tutup, tutup pintu. Esok buka balik. Esok buka balik. So hari ni hari hampa. Hampa semua. Hari saya nak apa kata, nak
0: merahargai,
1: meraihkan okay, pelanggan-pelanggan setia kami selama 6 tahun lama kami kat kedai ni. Cawangan pertama NSQ tubuhkan di Kedah, cawangan pertama sale paling tinggi di Kedah, alhamdulillah. So apa salahnya hari ni saya berkongsi rezeki dengan hampa semua rakyat Kedah. Mainlah 1000 cawangan kami di Simpang Kuala hari ni juga sehingga jam 6 petang. Lepas saya cakap ni, hampa pergi tu, jangan tunggu kita tengah masuk, tutup api, pergi tu, atas naik motor pergi press laju-laju, naik atas tekan laju-laju sampai Simpang Kuala. Stop set, beritahu I nak produk, nak kami nak produk, kami nak produk. Hampa-hampa cakap dengan radio kami dengar ni, yang mana dengar radio hari ni, pergi tu.
0: Cik Tamri, saya rasa akan bukan kata saya terkejut, pendengar-pendengar terkejut dengan promosi kejutan ni.
1: Ya, betul.
0: Ni anak buah kat pejabat tu pun
1: rasa tak, kedai mereka tak tahu. Mereka tak tahu langsung. Saya tak abak apa-apa.
0: Awak Cik Tamri buat macam ni, mereka kata awak ni.
1: Awak kata saya nak kongsi rezeki dengan mereka semua. Saya tak pernah buat selama ni. Selama sejak saya buka 6 tahun tak pernah buat. Tapi hari ni saya pernah buat. Mungkin ustaz duduk baca apa kat saya tengok.
0: Ustaz baca apa ustaz?
1: Kan? InsyaAllah, alhamdulillah. So hari ni hari saya, tanda saya menghargai hampa semua. Mainlah cepat sebelum kami tutup pejabat. Bukan tutup terus, tak lah. Tutup waktu pejabat ya, berjalan 5 petang. Tapi untuk 100 orang, ambil lah. Setiap orang dapat 2 barang.
0: 2 ke 3?
1: 2 2. Tadi 2. Tadi 2. Tapi dua. Yang beli pati sambung tu RM10 sebotol itu 3.
0: Oh.
1: Kena tengok dia. Salah.
0: Okey, kalau yang beli pati sambung tu 3.
1: 3. Betul. Sebotol RM10, mana 3 botol RM30.
0: Okay, untuk sarang burung tu.
1: Untuk rosel ke, sabun ke, apa ke yang ada, kopi ke. Dua.
0: Okey.
1: Dua barang. Kami bagi percuma, jangan apa pergi lah ambil. Saya tak mau bagi nombor telefon. Kalau bagi nombor telefon, dia pun pakai telefon lah. Simpanlah, simpanlah kat makcik satu, simpanlah kat makcik. Tak mau. Hampa pergi kena pergi. Hampa datang pejabat, hampa pernah pergi dulu, hampa pergi.
0: Kena pergi. Kalau wakil tak boleh lah.
1: Wakil tak boleh. Saya nak tengok pelanggan kami. Tapi tak lagi habis di konti radio ni, saya pergi ke cawang kedai. Saya pergi, hampa nak jumpa saya ke?
0: Kiring-kiring tak mana.
1: Tak mau kiring-kiring. Saya nak tengok bagi hampa nak bergambar dengan saya ke. Cik macam hati
0: semua
1: hati
0: lah tu.
1: Saya nak pergi, saya nak pergi cawang kedai. Selama saya duduk selama kedai selama sejam.
0: Sejam.
1: Lepas tu saya akan buat urusan lain lah, InsyaAllah. So bagi mereka yang dengar-dengar radio pagi-pagi ni, pergi cepat-cepat cawang kedai, dapatkan produk secara percuma sahaja. InsyaAllah. Semoga Allah memberkati kita semua. Mudah-mudahan dapat syafaat daripada Allah SWT untuk kita NSQ berkongsi rezeki dengan semua rakyat-rakyat Kedah, semua sepenuh hari Keputeraan Sultan Kedah hari ini. InsyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih. Tu dia Cik Zamri. Kita jangan bagi Cik Zamri cakap lagi dah. Cukup dah takat tu. Sebab 15 minit dah cukup.
1: Dah habis dah lah.
0: Habis dah.
1: Allah, rakyat asal sayu pula tinggal ni. Lama tak cakap. 3 tahun
0: cakap radio. Saya takut sekejap lagi. Lagi lama lagi sekejap. Dia bagi lagi.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Boleh.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kita jumpa cawang kita hari ini.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Interaktif 12 bertemankan Siti Z waktu ini. Terima kasih selagi untuk semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami di Kedah FM. Dan nantikan sebentar nanti kita akan bersiaran secara langsung sempena ulang tahun Hari Kepuceraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Kita akan ke Balai Rong Seri Besar Istana Anak Bukit. InsyaAllah akan bersama dengan rakan setugas Sanjay dan juga Basirah di sana untuk kita dapatkan laporan dari sana. Untuk anda, setia lagi bersama dengan kami di Kedah.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Ayo seluruh rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di Pika Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa di Hari Koperasi Negara 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memerintah seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kerabat baginda. Beta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya maka kita diberi kesempatan untuk menyambut Hari Keputeraan Beta yang ke-84 pada hari ini. Beta dan Tuanku Sultanah ingin menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas ucapan tahniah yang dipersembahkan oleh Paduka Anakna Tuanku Raja Muda bagi pihak kerajaan kerabat di Raja Negeri Kedah dan Memanda Menteri Besar bagi pihak kerajaan Negeri Kedah dan seluruh rakyat jelata di Negeri Kedah Darul Aman. Sesungguhnya tahniah tidak berbelah bagi yang diberikan pada semua pihak menjadi kekuatan kepada beta untuk terus menaungi dan memerintah negeri ini dengan adil dan saksama. Rakyat Negeri Kedah sekalian, beta menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan beta dalam memacu pembangunan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Negeri Kedah. Walaupun dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran ekonomi dan ketidaktentuan geopolitik, beta percaya Negeri Kedah mempunyai asas ekonomi yang kukuh untuk terus berkembang segala usaha pembangunan yang dilaksanakan hendaklah memberi manfaat kepada rakyat beta. Sehubungan itu, usaha memperkukuhkan sektor perindustrian dan memperluaskan kawasan pembangunan industri perlu diteruskan kerana sektor ini mempunyai potensi yang besar untuk menjana pelaburan, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan negeri. Dalam hal ini, beta menghargai peranan agensi di negeri dan pihak berkuasa tempatan yang telah memudah cara untuk kemasukan pelabur dan ianya perlu diperkukuhkan. Sehubungan itu, tindakan memperkasakan pendidikan, latihan kemahiran dan pembangunan teknologi mesti diberi keutamaan bagi memenuhi keperluan pasaran masa hadapan. Beta mahu para graduan dan tenaga mahir dari kalangan anak-anak Kedah dapat menjadi the best brains of Kedah
untuk berkhidmat di dalam negeri kita. Rakyat negeri kita sekalian, beta ingin memperingatkan akan hak dan kedaulatan negeri kita seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persatuan Malaysia hendaklah dihormati oleh semua pihak. Bayaran pajakan Pulau Pinang yang diterima oleh kerajaan beta adalah berasaskan perjanjian yang telah lama dimeterai. Namun kadar yang dibayar pada masa ini adalah jauh lebih rendah berbanding dengan nilai yang sewajarnya. Dalam hal ini, beta mahu kerajaan persekutuan mengkaji semula kadar bayaran pajakan Pulau Pinang mengikut semasa berdasarkan semangat dan maksud asal perjanjian tersebut. Rakyat negeri kita sekalian, Pulau Langkawi adalah aset strategik negeri kita dan negara. Sebagai destinasi pelancongan utama serta pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri, beta mahu pembangunan Pulau Langkawi dibentuk mengikut acuan dan identiti sendiri. Tanpa meniru atau membandingkan seperti Phuket dan Bali, kekuatan sebenar Langkawi terletak pada khazanah, alam semula jadi dan warisan unik yang dimilikinya. Justru aset berharga ini wajib dipelihara dan dibangunkan secara lestari. Beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan membuat sebarang tindakan atau kenyataan yang boleh mencemarkan imej dan reputasi Pulau Langkawi. Rakyat negeri Kedah sekalian, dalam keadaan ekonomi semasa yang mencabar, kerajaan beta hendaklah menguruskan kewangan secara berhemah dan mengambil tindakan untuk meningkatkan hasil negeri sebagai sebuah negeri yang berdaulat dan kaya dengan sumber hasil bumi termasuk sumber mineral strategik seperti rare earth elements atau RI. Hak dan kuasa negeri untuk menguruskan setera peneroka sumber hasil bumi hendaklah dihormati dan dipermudahkan oleh semua pihak. Beta berkehendak Kerajaan Persatuan memberi kerjasama dan memastikan tiada sebarang halangan pentadbiran berlaku di negeri Kedah. Amatlah rugi sekiranya perkara ini gagal dilaksanakan hanya disebabkan perbezaan pandangan dan pemahaman politik sehingga membelakangkan hak dan keperluan negeri. Rakyat negeri Kedah sekalian, dalam usaha memastikan pembangunan negeri dapat dilaksanakan,
dan memberi manfaat kepada rakyat. Beta memandang serius kelewatan pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik seperti projek rentangan tebatan banjir Sungai Kedah, Anak Bukit yang masih belum disiap sejak sekian lama. Kelewatan ini mengakibatkan kejadian banjir yang berulang dan menjejaskan penduduk di kawasan terlibat. Beta mahu tindakan segera diambil agar rakyat beta tidak lagi dibebani masalah yang sama. Beta juga mengambil maklum berkaitan inisiatif yang telah diambil dalam agenda pembasmian kemiskinan di negeri beta. Inisiatif yang dilaksanakan secara berterusan perlu memberi impak kepada rakyat agar kesejahteraan pada dapat dinikmati secara menyeluruh dan berpanjangan. Rakyat negeri Kedah sekalian, dalam hal kita, dalam kita mengejarkan kemajuan dan pembangunan, beta ingin mengingatkan bahawa kekuatan sebuah negeri tidak hanya terletak kepada kemajuan ekonomi, tetap juga pada nilai amanah, tanggungjawab dan kebersamaan di kalangan rakyat. Justru, setiap lapisan masyarakat hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jika semangat kecintaan terhadap negeri terus dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat, beta yakin negeri Kedah dapat terus melahirkan insan yang berwibawa secara cemerlang dalam pelbagai bidang. Rakyat negeri Kedah sekalian, di kesempatan ini beta ingin menzahirkan penghargaan kepada seluruh anggota pentadbiran Pegawai Tadbiran Negeri Kedah

0: Kurniaan yang telah diberi ini hendaklah sentiasa dipelihara, karena ia mencerminkan martabat serta kehormatan institusi diraja negeri Kedah. Mengakhiri titah Beta dan Tuanku Sultanah, ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat jelata di atas ucapan-ucapan tahniah dan doa yang telah diberikan sempena dengan Hari Keputeraan Beta yang ke-84. Beta berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahi negeri Kedah dengan kemakmuran ekonomi, keamanan dan kedaulatan yang berkekalan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Demikian tadi titah ucapan kebuah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman sempena istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran tahun 2026 yang secara langsung berlangsung di Balai Rong Seri Besar Istana Anak Bukit. Dan sepanjang siaran khas kita pada hari ini, kita telah bersama-sama menyaksikan perjalanan istiadat yang mencerminkan keagungan institusi Kesultanan Kedah serta nilai-nilai warisan yang terus dipelihara sebagai lambang kedaulatan negeri. Syirah.
2: Ya, benar Sanjay. Istiadat ya. Pada hari ini bukan sekadar memenuhi tradisi yang diwarisi turun-temurun, malah menjadi manifestasi hubungan erat antara institusi diraja, kerajaan dan juga rakyat. Kita turut menyaksikan, kalau nantilah kita akan sama-sama ikuti penggunaan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah kepada individu-individu yang telah memberikan khidmat bakti dan sumbangan cemerlang kepada negeri serta negara. Dan juga semoga pengiktirafan diterima sebentar nanti menjadi inspirasi untuk terus berkhidmat dengan amanah, dedikasi dan penuh tanggungjawab.
1: Ya. Untuk hari ini, Syirah, darjah yang akan dikurniakan kepada penerima adalah yang paling tingginya adalah darjah Datuk Seri Setia Pahlawan yang Amat Dihormati SSPK yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan.
2: Benar.
1: Maknanya hari ini 23 orang akan menerima darjah serta bintang-bintang kebesaran negeri Kedah ya. Dan selain daripada itu, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada hari ini, mungkin kita boleh mengambil sedikit intipati yang disampaikan ataupun yang dititahkan oleh kebuah duli yang maha mulia Tuanku Sultan sebentar tadi.
2: Dan dan juga saya tahu ramai pendengar di luar sana memahami apa yang disampaikan oleh Tuanku Sultan. Dan juga sedikitlah saya dan juga Sanjay akan mengimbau kembali petikan dan juga antaranya tindakan memperkasakan pendidikan, latihan kemahiran dan juga pembangunan teknologi mesti diberi keutamaan bagi memenuhi keperluan pasaran masa hadapan. Dan juga Tuanku mahu para graduan dan juga tenaga mahir dari kalangan anak-anak Kedah dapat menjadi the best brains of Kedah. Dan juga untuk berkhidmat di dalam negeri Kedah sendiri.
1: Selain daripada itu, kebuah duli yang maha mulia Tuanku turut bertitah dalam titah ucapan sebentar tadi, iaitu Pulau Langkawi adalah satu aset yang strategik bagi negeri Kedah serta negara ya. Syirah.
2: Betul.
1: Sebagai destinasi pelancongan utama serta pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri, kebuah duli yang maha mulia Tuanku turut mahu pembangunan Pulau Langkawi dibentuk mengikut acuan dan identiti tersendiri tanpa meniru atau membandingkan seperti Phuket ataupun Bali.
2: Betul.
1: Itulah kekuatan sebenar Langkawi pada khazanah alam semula jadi dan juga warisan unik yang dimiliki oleh pulau tersebut.
2: Dan juga titah ucapan kebuah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah sebentar tadi juga menekankan bahawa kekuatan sebuah negeri tidak hanya terletak pada kemajuan ekonomi sahaja dan juga pendengar-pendengar, tetapi juga pada nilai amanah, tanggungjawab dan kebersamaan di kalangan rakyat. Dan juga setiap lapisan masyarakat sebenarnya memainkan peranan masing-masing dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab.
1: Itu adalah intipati titah ucapan kebawah duli yang mahamulia Tuanku Sultan Kedah sebentar tadi. Dan sebelum kita mengakhiri siaran khas kita hari ini, sekali lagi kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar yang terus setia bersama dengan kita seawal liputan hari ini yang berlangsung dari Balairung Seri Besar Istana Anak Bukit.
2: Betul.
1: Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang menjayakan siaran khas kita, termasuk petugas-petugas teknikal, pejabat SUK, kru penerbitan, pasukan penerbitan kita juga sendiri ya, serta urus setia majlis untuk istiadat pada pagi ini.
2: Okey, kami juga mendoakan agar negeri Kedah Darul Aman terus dilimpahi keamanan, kemakmuran dan juga kesejahteraan, serta seluruh rakyat sentiasa hidup dalam suasana harmoni, bersatu padu dan saling menghormati demi kemajuan negeri yang tercinta. Marilah kita terus memelihara semangat muafakat, menghargai warisan institusi raja berperlembagaan dan bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negeri Kedah Darul Aman.
1: Jadi patik berdua rafak sembah menjunjung kasih kepada kebawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan. Untuk itu, daulat Tuanku, daulat Tuanku,
2: daulat Tuanku. Tuanku.
1: Untuk itu sekian daripada saya Firoz Sanjay Husin
2: dan juga saya Basira Baharum.
1: Kita bersama-sama mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda yang terus setia dengan kami dan teruskan mendengarkan Kedah FM sampai pukul 12 tengah malam nanti.
2: Ya, 18 jam sehari.
1: Dan Syirah, ada satu lagi Syirah.
2: Satu lagi.
1: Satu lagi sebelum kita mengakhiri, kita nak bagi tahu sikitlah kepada pendengar-pendengar.
2: Sanji,
1: jangan lupa untuk mengikuti, mendengarkan dokumentari Tentera ke Tahta sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah ke-84 petang saat lagi.
2: Pada pukul 3 petang ini.
1: 3 petang ini.
2: Terbitan Nora N. Sama-sama terbitan. Nantikan. Orang kata apa dokumentari khas ini?
1: Eksklusif.
2: Eksklusif
1: ini
2: untuk anda.
1: Ada interview Kebawah Duli Tuanku. Ada interview Datuk SS.
2: Macam-macam kita rangkum dalam satu dokumentari khas yang bertajuk Dari Tentera ke Tahta.
1: Tentera ke Tahta. Petang saja pukul 3 petang.
2: Okey, sama-sama anda jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Kedah FM Mesra Harmoni. Sekali lagi, saya Basira Baharum mengundur diri.
1: Dan juga saya Firoz Sanjay Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama rakan di studio Siti Zek. Silakan.
3: Okey, baik, terima kasih. Itu dia rakan setugas Firoz Sanjay Husin dan juga Basira Baharum Syirah yang berada di Istana Anak Bukit untuk laporan istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah serta bintang-bintang kebesaran sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah ke-84. Terima kasih untuk anda setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM.
4: Merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, patik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

0: Okey, baiklah. Interaktif 10.2. Jom kita teruskan untuk bersama siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress. Kita bersama dengan Lin waktu ini. Silakan, Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Jadi saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang mana dah menggunakan produk daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ya, yang mana dah beli, yang mana tolong mempromosikan pada rakan-rakan, saudara mara. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua. Okey, jadi hari ini kita kembali bersua di ruang udara. Sudah pasti ada cerita-cerita, ada promosi-promosi menarik berkaitan dengan produk Organic Mattress. Jadi untuk yang pertama, saya nak ceritakan mengenai tilam Surya Organic. Dan untuk yang kedua, saya akan kongsikan berkaitan dengan tilam Manja Organic. Ini antara tilam-tilam yang boleh membantu anda bukan saja untuk tidur selesa ya, tapi juga untuk buatkan belakang kita rasa selesa bila penat seharian bekerja, untuk rehatkan badan kan, untuk rehatkan fikiran kita, untuk kita kumpul balik tenaga bila kita ya seharian bekerja sudah pasti kita rasa penat ya, rasa letih kan. Jadi waktu malamlah untuk kita berehat, untuk kumpul kembali tenaga untuk kegunaan hari besok. Okey, jadi hari ini untuk tilam Surya. Okey, apa yang dikatakan tentang tilam Surya? Tilam Surya ni adalah tilam yang kita buat daripada high density rebound. Dia tidak menggunakan spring sebagai asas ya. Kita gunakan high density rebound, kita campurkan dengan foam dan melalui proses pemadatan bahan. Maksudnya bila kita tidur atas tilam ni kan, dia tidak melendut mengikut berat badan. Itu yang selesa, itu yang bestnya, sebab ya bila kita pusing kiri ke kanan ke, tak ada ruang kosong yang kita rasa dalam tilam. Dia tak rasa lembut sangat, dia tak rasa keras sangat kan.

0: dia selesa ngam-ngam dengan badan. Berat yang dia boleh tampung adalah sehingga 180 kilogram. Okey, sehingga 180 kilogram dan sesuai diguna pakai untuk seisi keluarga daripada seawal usia bayi sampailah warga mas nak guna bila-bila masa pun boleh. Okey, yang specialnya dekat sini sebelum abang kakak tuan-tuan beli tilam, kita akan tengok dari segi berat badan, umur dan juga masalah untuk kita rekomendkan yang mana satu bersesuaian. Sebab kita kena tahu berat badan tu sebab apa? Sebab kita tak nak bila guna tilam ni nanti ada yang rasa terlalu keras ataupun rasa terlalu lembut lah. Ya, dan seterusnya kita akan tengok dengan faktor umur sebab kadang-kadang bila berusia ni kita perlukan satu tilam yang sedikit padat untuk rasa selesa. Dan satu lagi, kalau ada masalah sakit belakang, pinggang ataupun slip disk, juga kita akan rekomendkan tilam yang sedikit padat supaya bila tidur tu tak rasa sakit lah pada bahagian-bahagian yang kita rasa tak selesa tu kan. Okey, jadi untuk tilam suria, kita ada beberapa ketebalan. Okey, bermula daripada 5 inci, kita ada 6 inci, 7 inci dan juga 8 inci. Okey, kalau dari segi harga, untuk yang 8 inci, untuk 8 inci harga pasaran saya jual dengan harga RM1,088. Tapi hari ini ada promosi untuk trade-in tilam lama yang mana ada pemotongan. Jadi harga selepas tolak tilam lama, tak kira apa jenis, apa jenama, boleh tolak tilam tersebut dan kita hanya perlu bayar sebanyak RM788. Itu untuk tilam kelamin queen ketebalan 8 inci. RM788. Dan untuk 7 inci kelamin pula, 7 inci kelamin kita ada dengan harga RM688. Dan satu lagi kita ada untuk tilam 6 inci. 6 inci RM588, manakala untuk 5 inci RM488. Abang kakak, dengan harga RM488 pun kita dah dapat dah satu tilam kelamin queen. Nah, kita boleh tidur dengan selesa, dia tidak mudah melendut. Walaupun kita beli 5 inci ke 6 inci, letak kat lantai pun dia tak rasa keras lantai. Walaupun kita kata dia taklah tebal mana kan, tapi dia still padat. Dia tak ada ruang kosong. Ya, memang boleh membantu memberikan sokongan. Cumanya ketinggian ni kita kena tengok berdasarkan keselesaan. Kadang-kadang kalau kita dah biasa tidur yang tebal, nak tukar kepada yang nipis tu macam walaupun tilam tu bagus, macam kita ada rasa janggal di situ kan. Tapi tak apa, nak tahu ataupun nak tengok sesuai ke tidak, boleh berbincang dengan pegawai pemasaran kami melalui nombor talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Tentang penghantaran tak perlu risau sebab kita hantar percuma sampai ke rumah. Dah sampai barang, tengok semua okey baru buat bayaran ya. Okey, yang mana nak beli secara satu set untuk tilam dan juga katil, kita ada buka dengan harga daripada harga seribu lebih daripada harga RM1,699 kalau beli secara berasingan. Tapi hari ini kita nak bagi offer dengan harga RM1,299. RM1,299 akan dapat tilam 8 inci bersama katil dan kita akan bagi dua bantal. Okey, tilam, katil dan bantal RM1,299. Okey, tilam 8 inci, katil dan juga bantal RM1,299. Tilam, katil dan bantal. Kalau nak beli berasingan, harga yang tadi. Jadi hubungi terus. Sementara harga offer masih ada dan bukan kita nak refer pada offer sahaja. Yang penting kalau anda bertindak segera, dapatlah kita berehat dengan baik. Ya. Mungkin kalau sekarang ni, tilam lama kita kat rumah tu dah ada masalah dari segi lekuk, dah ada rasa spring, dah ada rasa lembut, buatkan kita rasa sakit belakang, pinggang dan sebagainya kan. Jadi boleh dapatkan yang inilah hanya pada harga serendah RM788, RM688, RM588 dan sebagainya. Kalau tak tahu nak beli yang mana satu, ketebalan mana satu yang sesuai, tak apa, telefon sahaja 013-584-0288. 013-584-0288. 0377-584-0288. Okey, dan satu lagi yang ni kena beri perhatian sikit. Ini adalah untuk tilam manja organik. Manja organik ni memang kalau ada bajet lebih, tolong ambil tilam manja organik. Sebab apa? Sebab manja organik ni Abang Kakak, dia bantu kita secara menyeluruh. Dah 32 tahun dalam pasaran. Kenapa kena guna manja organik? Sebab bila bekerja seharian, kita rasa penat. Kadang penat tu letih tu di tahap 9-10. Memang rasa penat, dah letih badan sangat kan. Okey, daripada pagi kan, terutama peniaga-peniaga kan, yang bekerja pun keluar pagi, yang mungkin bekerja jarak jauh kan, keluar pagi nak kena balik pun sampai malam, memang letih. Ibu rumah tangga pun kan, tak berhenti kerjanya di dapur lah, dengan anak sekolah, nak ulang-alik ambil kan, memang penat. Jadi beli manja organik, bila kita rasa penat, tak kiralah waktu balik bekerja ke ataupun ibu rumah tangga yang mana buat kerja ada masa sekejap nak rehat, baring atas tilam manja ni. Dia akan tolak bahagian belakang ke atas untuk buka bahagian belakang secara luas untuk bahagikan titik tekanan badan secara sama rata. Dia akan hilangkan kepenatan harian. Buatkan kita rasa, hilang penat. Bangun tu ada tenaga semula untuk kita teruskan hari kita. Kalau yang balik kerja malam, dia akan hilangkan kepenatan dulu. Bila malam, dia akan bagi sokongan pada badan. Dia akan bantu bagi keselesaan, tingkatkan kualiti tidur. Buat bangun pagi tu, kita dah rasa ready lah untuk bekerja pada hari tersebut. Dia tak bawa rasa penat hari ni ke hari besok. Itu specialnya tilam manja. Lagi satu, coverage ketahanan. Dia ada jaminan. Kalau kita pakai ada masalah lekuk tilam, tenggelam dan sebagainya, dia ada waranti sehingga 10 tahun. Okey, jadi kita jimat dekat situ. Okey, waranti 10 tahun ada. Okey, kita akan buat servis secara percuma kalau berlaku masalah lekuk dan sebagainya. Ini untuk tilam manja. Okey, ya, untuk tilam manja, kain pun kita guna kain teknologi moden yang ada pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat.
1: Ya.
0: Jadi kalau Abang Kakak ada masalah berkaitan belakang, pinggang yang ada slip disc, nak tilam yang boleh bantu untuk mengurangkan rasa tak selesa tu, terutama bila dah pencen kan, bila dah berumur ni nak lah rehat yang cukup. Jadi beli tilam manja. Harga pasaran kita jual RM1,700. Okey, harga pasaran untuk manja organik RM1,700. Ya, saya.
1: Okey.
0: Jadi sekarang kalau tolak tilam lama, kita akan bagi harga RM1,400. Tapi kalau beli hari ni, Lin nak belanja semua, Lin nak belanja anda dengan harga RM1,000 sahaja. Jadi dengan harga RM1,000 tu, kita boleh dapat tilam 8 inci kelamin bersama dengan 2 unit bantal. Saya bagi hari ini, siapa yang beli hari ini, saya nak bagi dengan bantal. Esok dah tak ada. Jadi tilam 8 inci RM1,000 dengan 2 bantal. Kalau nak tebal sikit, ambil 10. RM1,200 dengan 2 bantal. Jadi sekali lagi, nombor telefonnya 013-584-0288. 013-584-0288.
1: Yeah.
0: 584-0288. Okey, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar.
1: Okey, okay, bye.
0: Jadi sampai sini dulu hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berita Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Intrati 12 bertemankan Siti Z waktu ini sehingga pukul 2 petang dan hari ini hari cuti ya, bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Daulat Tuanku. Setinggi-tinggi sembah tahniah dan menjunjung kasih, semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati serta terus memimpin negeri Kedah dengan penuh hikmah, penuh bijaksana dan penuh keberkatan Daulat Tuanku. Dan saudara bersempena dengan cuti anda hari ini juga, jangan lupa untuk penuhi dengan perkara-perkara bermanfaat. Boleh untuk hadir saksikan pameran aset-aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja yang diadakan di Dataran Medan Bandar. Untuk anda lihat lebih dekat gempita 6 buah kenderaan berperisai pelbagai fungsi yang dibangunkan oleh Syarikat Pertahanan Malaysia, dan terdapat juga beberapa kenderaan pembawa senjata, kenderaan pembawa motor yang boleh untuk anda saksikan. Promosi askar watania dan juga pameran senjata kecil juga turut diadakan bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 4 petang ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda saksikan pameran aset-aset ketenteraan Regimen Askar Melayu Diraja. Okey, terima kasih, sekali lagi kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Same point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Same point dan show.
2: Kedah FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM, teman Siti Zaidi Interaktif 102. Alhamdulillah. Hari ini dah berapa kali dah kita ucap terima kasih. Mungkin kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kita, ataupun di awal pagi tadi ucap terima kasih pada jiran kita. Adalah tu sebab-sebab tertentu, ada perkara-perkara yang mereka buat yang boleh kita ucapkan terima kasih. Setengah orang dia berat sangat mulut tau, nak minta maaf ni memang berat dah. Lepas tu nak ucap terima kasih pun berat juga. Allahuakbar, tak tahulah macam mana kan. Jadi kita hari ni ringan-ringankanlah mulut kita untuk kita ucapkan terima kasih kepada orang yang tolong kita ke. Kadang-kadang kita ingat benda yang remeh-remeh tu tak payahlah ucap terima kasih kan. Janganlah duk ego sampai teratur sangat, ucaplah terima kasih. Orang tolong kita pun dah besar rahmat dah kan. Walaupun sekecil-kecil pertolongan dia, ucapkanlah terima kasih. Itu menandakan kita beradab dengan orang. Lain kali kalau kita nak minta tolong dengan orang pun, mudah orang nak tolong kita. Sebab apa? Walaupun bukan dengan ganjaran duit ke ataupun harta benda yang lain, dengan ucapan terima kasih tu buat orang ingat kita sampai bila-bila. Okey, hari ini ringan-ringankanlah mulut kita untuk ucapkan terima kasih. Jadi Siti Zaid pun nak ucapkan terima kasih ni. Terima kasihlah sebab teman, sebab dengar kami di Kedah FM. Okey, setia bersama dengan kami.

FM terbaik. Merapak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Dato' Sri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Onn Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiram Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiram yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, Pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemakahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara dan antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang ustaz kasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan afiah sejahtera. Tak kira apa jua perkara yang kita sedang lakukan sekarang, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kita selalu pegang telefon bimbit kita. Tak kiralah apa juga model telefon bimbit kita itu. Bangun pagi, ingat balik pagi tadi, mestilah selalunya telefon bimbit dululah yang kita capai dahulu. Sampai isteri di sebelah tanya, "Abang, tengok apa tu?" Kita pun kata, "Check email, sayang." Kita nak tengok mungkin email, WhatsApp, SMS yang masuk kan. Begitu juga kan kalau kita sarapan pagi ataupun minum petang ataupun makan tengah hari kan. Duduk semeja dengan sahabat-sahabat sepejabat kan. Ada 5 orang sambil makan. Kalau kita tengok kan, semuanya pegang telefon bimbit masing-masing. Tak bersembang pun. Semuanya menghadap telefon bimbit masing-masing. Update status Facebook dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom sekejap kita muhasabah. Agak-agak dalam sehari, mana yang lebih lama? Kita pegang telefon bimbit kah atau kita pegang Al-Quran yang lama? Masya Allah, satu soalan yang mesti kita fikir dan kita mesti muhasabah. Kerana Al-Quran merupakan perkara ataupun sebuah kitab yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehinggakan Abu Dhar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahawa beliau telah minta wasiat ataupun pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dhar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, mafhumnya, semaikanlah perasaan takwa kepada Allah kerana ia adalah sumber kepada amalan-amalan yang baik. Aku meminta, ya Abu Dhar minta lagi kepada Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah, beri nasihat kepada aku lagi ya Rasulullah. Rasulullah pun memberi nasihat tambahan kepada Abu Dhar. Apanya? Rasulullah sebut, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan ini dan bekalan untuk hari akhirat. Para pendengar sekalian, jom sama-sama kita pegang nasihat Rasulullah ini, iaitulah apa kata Rasulullah, mafhumnya, tetapkanlah membaca Al-Quran kerana ia adalah nur untuk kehidupan di dunia dan juga bekalan untuk hari akhirat. Hadirin semua, mai pakat-pakat semua kita baca Al-Quran. Wallahu a'lam.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud, hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Radio Sungai Kedah.

0: Alhamdulillah, selesai sudah menunaikan solat fardu zuhur. Dan apa yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita dan mengurniakan keberkatan atas setiap urusan kita hari ini, insyaAllah ya. Jadi teruskan melangkah dengan semangat, kita lakukan yang terbaik dan jangan lupa sentiasalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat tu, rezeki bukan sekadar apa yang kita dapat tetapi apa yang Allah pelihara daripada kita. Terima kasih, kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM.
1: Yo.
2: Ya Allah, ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Ayuh Seluruh Rakyat Malaysia dijemput hadir ke Hari Koperasi Negara 2026 pada 3 hingga 5 Julai 2026 di Pika Batuas Arena Pulau Pinang. Pakat-pakat mai bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan anda untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik sambil mengenali dengan lebih dekat lagi peranan koperasi dalam memperkasa komuniti membina negara madani. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa di Hari Koperasi Negara 2026.

Terima kasih anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM ya. Tugasan saya semakin sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan nantikan ya, tepat pukul 2 petang nanti Raudah Sakinah akan menyusul, dan selepas itu di Relax 26 anda akan bertemu rakan setugas Zul Renova pula akan temani anda. Ingat ya, sentiasalah kita lahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita perolehi, rezeki yang kita ada hari ini. Dan ingat juga, hati yang tenang lahir daripada jiwa yang bersyukur dan yakin pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita renungkan, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sambung tajuk aidah ni, iaitu tajuk pagi ni, larangan keluar dari rumah atas sebab-sebab yang tidak perlu. Bagi perempuan-perempuan yang beraidah, khususnya yang mati suami yang
1: seorang
0: mati,
1: perempuan suami yang berihdad
0: macam Melayu orang panggil apa? Berkabung. Ha? Dilarang keluar dari rumahnya kerana hendak memenuhi tujuan-tujuan yang boleh ditangguhkan sehingga tempoh larangan berakhir. Maksud dia apa? Maksud sebab dia nak keluar tu, alasan tu tak perlu. Bukanlah tak perlu, mana boleh buat lepas tu. Ha, boleh buat lepas tempoh tu. Sekiranya dia keluar juga untuk tujuan-tujuan tersebut, dia berdosa. Ha, ni saya duduk depan soalan banyak ni. Ada orang suami mati, lepas tu anak dia nak menikah. Bolehlah dia join majlis perkahwinan tu. Kalau di rumah dia tak apa, tapi lah kenuri orang nubat di dewan. Betul tak? Orang nubat di dewan, di hotel. Dan dewan pula bukan dekat rumah, keluar Korea tu eh. Jawabnya tak boleh. Jawabnya tak boleh. Ini kita senarai apa nama sebab-sebab yang tak perlu. Perempuan-perempuan yang berihdad, yang berkabung, kematian suami ni, sabar saat tarik handbrake, jangan duduk gagah nak keluar juga. Antara tujuan-tujuan yang dimasukkan, ini kena tangguh ni. Satu, menunaikan haji atau umrah. Satu orang perempuan buat persediaan nak pergi buat haji atau umrah, tiba-tiba suami mati, tu nak tahu apa? Dia pun teriak. Yang pergi mati celah-celah ni pasal apa? Oh, ni marah lagi dah. Jangan buat kutuk. Ha, tiba-tiba suami mati, tangguhlah pemergian dia untuk menunaikan haji atau umrah. Pasal apa haji dan umrah boleh tangguh? Kalau haji untuk tahun yang berikutnya, kalau tahun berikutnya tak dapat, uruslah dengan tabung haji. InsyaAllah ada kemudahan berbuat demikian. Umrah lagi senang lah. Sebab dia bukan ada kota macam mana. Ha? Haji boleh tangguh. Macam kita cerita minggu lepas, kalau dia sedang menunaikan haji atau umrah, baru suami dia mati. Minggu lepas kita cerita kan? Baru suami dia mati, maka dia ada dua pilihan, tapi pilihan pertama tu kejam sikit lah. Dia apa nama, terus menunaikan haji atau umrah itu, tetapi sepanjang dia menunaikan haji atau umrah, dia hanya boleh buat yang wajib-wajib saja berkaitan dengan ibadat tersebut. Jadi kita pergi buat haji ini, ada ibadat-ibadat sampingan tu banyak daripada wajib. Contohnya pergi masjid sembahyang 5 waktu, betul tak? Lagi pergi ziarah sana ziarah sini, betul tak? Semasa sedang mengerjakan haji, tiba-tiba suami dia mati. Sama ada mati bersamanya semasa mengerjakan ibadah haji, ataupun suami dia duduk di langgak. Mati kena langgak. Betul? Dapat perkabaran suami dia mati, maka bermulalah dia kena berihdad, iaitu berkabung. Pada ketika itu, buatlah yang wajib-wajib saja bagi menyempurnakan ibadah haji. Adapun yang sunat-sunat tu, duduk di bilik. Lepas tu kalau boleh, sahabatlah minggu lepas selesai menunaikan ibadah haji, ikhtiar-ikhtiarlah boleh balik awal untuk balik menghabiskan iddah di rumah suami dia di langgar. Ikhtiar-ikhtiar berunilah dengan tabung haji kalau boleh. Kalau tak boleh, buat apa? Duduklah di bilik tu. Ha, bilik tu.
1: sampai masa penerbangan pulang. Ha, tu cerita dah. Okay, nah? Jadi kalau tak pergi lagi, ha, tak usah pergi. Tangguh. Yang kedua, ha, ni, isteri yang berihdad atau berkahwin ni, dilarang keluar menghadiri majlis kenduri. Kenduri siapa tak usah kira. Kenduri menikah anak dia ke, adik dia ke, adik pak dia ke, pak dia menikah lain ke. Ha, pak lain. Isteri ni muda lagi, pak dia, mak dia mati, pak dia menikah lain. Ha, maka tangguh majlis kenduri itu. Kalau rindu lah kalau anak dia, tak apalah pesan kat anak dia. Ni mak tak boleh keluar ni. Nuri di dewan tu. Ayah mati. Jadi mak nanti hang abang jadi. Jadi apa ni? Tuan kenuri. Mak nanti hang abang dengan kak je tuan kenuri. Samut salam lelak elok. Lepas bagi sampul samut. Jangan lepas. Hantu mak terima tak boleh. Mak terima tak boleh. Kira boleh. Kira boleh. Tak ada masalah. Lihat ni soalan selalu dengar ke ni. Nak pergi kenuri anak. Sat. Habis orang lain nak balik. Hamil kata yang merelak orang kata tak boleh. Gagah nak pergi juga. Anak kok hak ni seorang tak ada dah ni. Hak ni lain. Oh, kacau lah. Anak lelaki-lelaki kan buat. Anak lelaki-lelaki yang ni lah. Tak apa kak eh. Kak pergi habis haidah. Tahun depan suruh dia menikah seorang lagi. Ha, kak pergi kenuri. Ha, nak buat kenuri. Itu contoh dia. Ni nombor dua ni menghadiri majlis kenduri. Macam mana kalau pi kenduri di rumah ni dengar-dengar lelaki dia mati. Ha, ni kali nombor dua pula. Tak zan duk sedang berihdad ataupun berkabung. Duk rumah kenduri, duk tengah belakang kenduri dengar lelaki mati. Lelaki mati. Buat jalan. Kalau tengah makan, perhabis. Sekejap pergi besok tangan pula. Kalau tengah makan nasi, perhabis. Sekejap balik minum air di rumah pula. Boleh? Ha, maka selesailah makan-makan boleh. Lepas tu bersegera balik. Jangan duduk menyembang lama-lama. Hang mula balik berkabung di rumah. Bersetar dengan kematian suami. Ha, tu kenduri siapa pun tak boleh. Kecuali kalau kenduri tu duduk di rumah. Ha, ni kalau kenduri di rumah. Suami mati. Lagi 2 minggu nampak kenduri lelaki mati. Kenduri rumah. Tak apa. Duduk rumah. Tapi duduk jangan duduk happy sangat. Ada macam apa nama orang panggil apa? Pakaian pun cara orang berkabung. Bang kemas jangan pakai celak-celak kening apa tu. Duduk boh. Bedak-bedak apa tu. Biar. Dia kata kalau nak boh bedak sejuk boleh. Bedak panas pun tak boleh. Bedak sejuk pun tak boleh. Ha, biar muka berketang tu. Lepas tu biasanya kalau suami mati tu rumah kenduri. Tu saya duduk depan tu. Duduk dalam rumah. Jadi bila duduk dalam rumah. Kalau orang main orang simpati. Mereka akan masuk. Tengok dalam tu lah. Ni duduk kenyai. Suami mati. Apa dia? Ha, tu contoh dah. Yang ketiga. Menziarahi ahli keluarga dekat dan jauh. Menziarahi ahli keluarga dekat dan jauh. Tak payah. Dengar dia sakit ke apa sebagainya. Minggu lepas saya cerita. Keharusan pi urih pencin suami. Cerita minggu lepas kan. Itu harui. Pi urih lah pencin suami dah. Suami nak pencin suami tu nak main kat dia. Tapi dalam perjalanan pulang. Singgah makan boleh, singgah pergi beli ayak boleh. Tapi singgah tengok adik beralik, tak boleh. Loh, dekat lah ni, bukan jauh lah, dekat, bukan senang lah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kena sabar lah. Ni hikmah, nampak orang lelaki-lelaki, hikmah orang empat lah. Orang jantan kalau ada lagu ni, pakai bengok orang terus. Bila orang lelaki-lelaki, dia tak nak berihdad berkabung. Ni orang empat. Adik lah. Allah buat tuan adik ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Macam mana ni lah. Macam mana. Ada orang tanya. Dalam syurga esok-esok ni. Dalam syurga esok-esok ada bidadari. Tapi bidadari ni Tuhan buat untuk orang lelaki-lelaki lah. Orang apa nama perempuan tak ada bidadara. Ha, adil. Jadi. Ni dari keluar tajuk sikit lah. Dalam syurga, penghuni syurga ni dia hidup berpasang-pasangan. Penghuni syurga. Dia tak macam di dunia. Penghuni syurga ni semua ada pasangan. Di dunia ni ada yang ada pasangan, ada tak ada pasang. Betul tak? Mana ada yang menikah, ada yang tak menikah. Ada menikah cerai, tak menikah ada. Ada yang lelaki mati, tak menikah ada. Ada yang bini mati, tak menikah ada. Ada yang nak menikah orang tak mau, ada yang dia mau, orang tak mau, ada yang orang mau dia tak mau. Maka tak menikah. Itu di dunia. Mati dalam keadaan ada pasangan, mati dalam keadaan tak ada pasangan. Tak ada pasangan pasal tak menikah ataupun tak ada pasangan pasal pasangan mati dia tak menikah. Itu di dunia. Tapi di syurga akhirat esok ni Allah tak bagi ahli syurga duduk sorang-sorang. Dia kena ada pasangan. Ni lagi keluar sikit lah. Ni tajuk pergi syok. Siapa dia pasangan kita? Kita kena minta syurga. Jangan duduk tak minta syurga. Pasangan, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Syurga kena minta. No? Duduk minta tak? Minta tak? Ha, kena minta. Tapi jangan minta sorang. Minta semua ahli keluarga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga bersama suamiku dan anak-anakku. Anak cucuku, orang bangun semua isteri. Jangan, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, lakiku baik pergi dia. Tak boleh buat kutu. Dalam syurga, penghuni syurga ni, pasangan dia tertengok orang lelaki-lelaki tu. Tengok orang lelaki-lelaki tu. Orang lelaki-lelaki, pasangan dia dalam syurga, nombor satu, bini dia. Kalau Allah Ta'ala izin isterinya juga jadi ahli syurga, isterinya. Kalau isterinya empat kali, menjadi pasangan dia dalam syurga. Kalau seorang-seorang lah. Di samping isterinya, kalau isterinya masuk syurga, tak masuk, tak ada. Maka Allah Ta'ala bagi pada penghuni syurga lelaki-lelaki ni, bidadari. Bidadari. Ha, bidadari. Bidadari ni dia timbul soalan, ada banyak mana? Ha, agak-agak banyak lah. Bidadari ni, sekurang-kurang penghuni syurga dia akan dapat dua orang bidadari. Campur dengan bini dia seorang jadi tiga. Sekurang-kurang dan paling banyak bidadari yang akan dia dapat dalam syurga orang lelaki-lelaki ni 72. Ha, mampu jenuh ligan. Mana bilik 72 orang? 72. Paling kurang dua orang bidadari. Paling banyak 72. Dan penghuni syurga ni dia dapat bidadari tak sama. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 12, ada yang dapat 72, ada yang ada tak sama. Macam mana orang duduk di dunia, bini tak sama. Ada bini 4, ada bini 2, ada bini 1. Ada bini lari. Betul? Dalam syurga bidadari, satu orang penghuni syurga lelaki-lelaki, dia dapat sekurang-kurang 2. Maksima 72. Lepas tu ada lah celah-celah tu. Okay, pasal apa Tuhan buat gitu? Maka diberikan bilangan bidadari kepada penghuni syurga tu berbeza-beza bilangan, tapi kurang doa, sekurang-kurang doa, berdasarkan martabat dan kedudukan dia. Allah nilai ya. Dulu amalan dia di dunia lagu mana, keismuan dia, maka dia dapat. Dan orang dapat tu dia tak komplain. Kalau dia dapat 2, kalau ni dapat 12, dia tak komplain. Dia redha. Dia redha. Tu bidadari. Orang lelaki-lelaki hak tak menikah, di samping dapat bidadari tu, hak tak menikah, dia akan dikahwinkan di dalam syurga dengan orang perempuan yang Allah akan kahwinkan dengan perempuan mana perempuan untuk dia. Pasal dia tak menikah. Di samping bidadari dia dapat. Dia dapat. Itu cerita lah. Penghuni syurga yang perempuan pula. Yang perempuan. Dia tak ada bidadari. Tetapi dia reda. Maka siapa pasangan dia dalam syurga? Penghuni syurga perempuan tu. Pasangannya adalah suami dia. Kalau suami dia boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga, dia ngengau. Kalau suami dia boleh masuk syurga. Ada tak orang perempuan dia masuk syurga, suami dia tak masuk syurga? Ada tak? Ada. Dia bukan Islam, dia masuk Islam, suami dia tak masuk Islam. Pada masuk Islam, dia tak menikah. Jadi orang perempuan yang duduk dalam syurga, kalau suami dia boleh masuk syurga, maka pasangannya adalah suami dia. Duduk suami dia tu. Maksud suami dia dapat extra lagi, bidadari. Tu orang pun, berat ni, tak boleh. Orang pun, okay, baik. Suami dia. Kalau orang perempuan tu tak menikah, saduk di dunia, tak menikah langsung, ataupun menikah bercerai. Tak menikah bercerai, tak menikah lah. Dia akan dikahwinkan dengan mana-mana lelaki-lelaki, Allah akan kahwin sebagai teman dia dalam syurga. Saduk bimbang. Saduk bimbang. Bagi orang perempuan yang menikah banyak kali pula di dunia ni. Yang menikah banyak kali sama ada bercerai kali ke mati. maka suami dalam syurga adalah suami, salah seorang suaminya, biasanya suami yang terakhir kalau boleh masuk syurga. Ha, kalau suami mati lah, kalau cerai, tak putih cerai, ya, tak ada pasangan, dia akan dikahwinkan dengan mana lelaki-lelaki. Okay. Dalam syurga, umur semua sama. Jadi tak ada cemburu lah. Di dunia ni tengok lelaki duk berat belah bini muda. Hal, bini ni tu apa, pipi dia pun habis kedua lah. Sekali dia buat tu, lipat, pas, tajam ke dalam. Dalam syurga umur sama. Jadi tak ada cemburu-cemburu, tak ada. Umur sama. Lepas tu, dalam syurga Allah Ta'ala cantikkan semua penghuni syurga. Ha, tak ada kata apa. Semua segak belakang. Hang segak? Aku pun segak, kak. Betul? Dan penghuni syurga ni, orang lelaki-lelaki, bini dia jadi ahli syurga, lepas tu dia dikepik oleh bidadari, seronok-seronok tu, maka isterinya Allah angkat jadi ketua kepada mereka tu semua. Ha, jadi tu special orang perempuan. Ha, tu selingan. Lari masuk tajuk berikut kita ni. Jadi nak tengok ahli keluarga tu tak boleh dalam masa berihdad atau berkabung. Boleh lah. Boleh satu lah kalau ahli keluarga tu jiran sebelah. Dia pergi ziarah jiran pada waktu pagi. Macam saya cerita minggu lepas. Itu boleh lah. Saja duduk setang pergi ziarah Pak Melakang Kuala Nerang mana. Boleh. Ya. Tapi kalau ahli keluarga dia sebelah rumah. Dia pergi ziarah tu bukan ahli keluarga. Dia pergi rumah jiran. Sembang. Daripada lepas subuh sampai malam. Jiran pun naik meluat. Yang keempat, ni larangan ni. Ini boleh tangguh. Melancung. Kan dah malah orang suka melancung. Dulu-dulu tak apa lah kan. Orang melancung sampai Cina. Lam, dulu melancung dekat pekan Cina lah. Ha, lah. Cina, Hong Kong, Hat Nyai. Lepas tu, apa, Bali, Turki. Macam-macam kan. Maka melancung tak boleh isteri yang sedang berihdad. Kalau dah booking tiket dah semua setuju lelaki mati, batal. Jawab dia kena apa? Batal. Tak boleh. Sabar. Benda tu boleh tang? Tunggu. Sayang ah, ni teman melancung ni sama-sama pencin. Oh, kalau pergi trip depan ni tak pergi dah. Cari geng lain. Luar apa? Tak ada masalah kan? Boleh. Kalau sedang melancung suami mati, ha, macam mana? Ni tak sehat, tak pergi lagi suami mati. Kalau sedang melancung, suami mati. Jawabnya, kalau boleh patah balik, kena patah balik. Kalau, contoh macam ni lah. Biasa orang melancung tak lama kan. Paling lama apa hari? Tengok duit lambat tengah dah macam mana. Lalu ni orang melancung lebih kurang seminggu tu lah. Betul tak? 10 hari tu lama tak tengok lah tu. Boleh tirih bag tengah tu. Allah.

0: Bahang Bola Sepak Dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Siti Zaid yang terus temankan anda tadi daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zore Nova, ketemankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang dalam Relax 26. Jadi untuk semua, selamat bercuti hari ini dan juga jom dengarkan lagu yang keluar terbaik semuanya dalam Kedah FM.
2: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izza berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Ini juga saya nak kongsikan untuk anda yang selamatkan daripada Jabatan Penerangan Malaysia di Facebook, yang mana kabar gembira untuk pelajar Malaysia, yang mana Fly Siswa 2026 beri voucher digital RM400 untuk 60,000 pelajar. Jadi tiket penerbangan ini lagi jadi lebih mudah, jimat dan juga menyeronokkan. Jadi antara 60,000 pelajar ni, IPTA, Politeknik, College Community, IPG, Matrikulasi, Aswara, ILJTM, GLU, IPTM. Jadi untuk maklumat lanjut ni, boleh terus sahaja ke subsidiudara.met.gov.my. Terus kekal bersama Zoran Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

dari hati untuk semua. Semestinya Kera FM. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nava di Kedah FM. Jadi jom kita nak terus untuk ikuti dokumentari Tentera ke Tahta, yang mana di sebalik kedaulatan sesebuah negeri tersimpan kisah perjuangan dan kesetiaan yang tidak ternilai. Ikuti dokumentari khas Tentera ke Tahta sebenar Hari Keputeraan Sultan Kedah, terbitan Nora Ayan.

0: Tuanku diputrakan memang di dalam istana. Jadi sebagai ananda kepada Tuanku Sultan, ketika itu adalah Sultan Badrishah.
1: Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana meh. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas. Tahan bas 15 duit ya. Dulu 2 kupang bas UTC tu. Sampai istana, turun kat depan tu. Balik petang tu, hari Sabtu ke.
2: Bawa balik daripada Sabah seminggu, masuk kem di Kepala Batas, kena pula pergi operasi di Sintok. Jadi background tuanku ni adalah military.
3: Petrol waktu itu ikut sungai ya. Bila ikut sungai, kita terdedah kepada serang hendap oleh musuh.

0: dari frasa jernih yang menghimpun kata leluhur Sri Mahkota dijejaki, legasi Kesultanan Kedah Tua ditemui Citrawangsa lalu dizahirkan senaskah dokumentari Tentera Ketahta dengan penuh takzim menjunjungi kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah sempena ulang tahun keputeraan ke-84.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah telah ditabalkan sebagai Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang ke-29 dengan gelaran ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah. Daulat Tuanku.

0: Sekolah Melayu Alun Merah yang kini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Amar Diraja menjadi destinasi pertama baginda melangkah ke alam persekolahan. Sejak dari bangku sekolah rendah lagi, waris terdekat tahta Kedah ini sudah dilihat tidak canggung bermain bersama rakan-rakan dari kumpulan orang kebanyakan. Kenangan zaman kanak-kanak itu antara titipan manis mengimbau kehidupan di istana kepada setiausaha sulit kanan baginda Encik Muhammad Sofwan Muhammad Khatib.
1: Masa Tuanku membesar di istana ni, Tuanku ada seorang yang adventurous dan suka explore benda-benda yang kata macam istilah ni kampung boy lah, no? Kampung boy, suka panjat pokok.
2: Saya almarhum ayahnya Sania ni minat dalam pokok-pokok buah-buah. Dia tiap-tiap di tanah tu tiap-tiap musim ada buah dia lah. Zaman rambutan-rambutan dan zaman buah stak, buah, ada lah pokok, dua tiga pokok selalu buah. Saya selalu di atas pokok lah. Saya makan buah atas pokok. Ini cara saya begitu. Buah jambu, buah apa. So, tiap-tiap musim. Kalau musim-musim permainan saya, saya ada di benang. Main wow, musim krim. Campur dengan anak-anak kaki tangan istana. Dan musim hujan ni kita keluar tangkap ikan belaga lah. Zaman tu lah, zaman seronok waktu tu.
0: Menginjak usia 11 tahun, Tuanku Salehuddin meneruskan tradisi kerabat Diraja Kedah menyambung pelajaran peringkat menengah di Kolej Sultan Abdul Hamid Alostar Kedah dan tinggal di asrama. Sepanjang tempoh berada di luar pagar istana, baginda mula belajar berdikari dan merasai sendiri denyut nadi rakyat yang ada di sekeliling baginda.
2: Saya duduk di hostel lama juga, 7-8 tahun. Duduk di hostel makan nasi kawah lah. Hari Minggu baru saya boleh balik istana. Balik istana saya kena naik bas. Abang tak bagi kereta istana mai. Dulu tak banyak kereta. Tanah pun 3 biji ya kereta. So naik bas. Tahan bas 15 duit ya. Dulu 2 kupang dengan bas-bas UTC tu. Sampai istana turun kat depan tu. Balik petang tu, Sabtu ke petang tu, balik di hostel, naik bas juga.
0: Sukan rugby, bola sepak dan pertandingan perbahasan membawa nama baginda dikenali sebagai seorang pelajar berdarah diraja yang lasak dan aktif. Lebih mencuri tumpuan apabila baginda menyahut cabaran berakit menyusuri Sungai Sik hingga ke Kuala Sungai Muda selama 4 hari pada tahun 1958.
2: Saya suka adventure. Pada tahun lepas Cambridge tahun 58, lepas merdeka, saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang, naik basikal pergi Kuala Lumpur. First day singgahlah di Taiping, tidur rumah cikgu, tidur berenda, kota cikgu sebesar. The second day naik kayu lagi, kita sampai di Rawang, petang pukul 6 petang. Sarjan polis tahan, saya ingat kata, kamu budak-budak nak pergi mana? Hantau dah depan komunis di Temple Square. Bagi tahu, saya ingat lagi, tak boleh pergi. Ini ada curfew. Dan bagi tahu, kamu tidur sini. Tidurlah, beranda tu semalam. Di tengah ada lagi Temple Square Police Station. Tidur. Itu hari saya ke debu sampai di KL, tumpang rumah Tengku Daraman.
0: Tambah baginda lagi, kerlip imbas pengalaman berbasikal ke Kuala Lumpur yang rentaknya seperti kukur di atas tangga. Jatuh bangun tiada cedera itu ada hikmah yang sukar ditelah. Pun begitu, khidmat hajat paduka ke kanda diterima bersama kasih dijunjung, titah ditaati.

pada satu hari almarhum panggil saya, almarhum Tanda Halim. Dia kata, dia nak hantar saya pergi India. Saya terkejut, buat apa? Pergi India, never all the places where sending me to India. Lepas tu dia kata, Commissioner India request seorang kerabat diraja Kedah suruh pergi India buat kenteraan. Saya bukan ada latihan kenteraan pun. Saya tunggu result ni, saya pun tak pergi position buat apa choice lah. Saya pada tahun 62 saya ingat, 62 tengah tahun, Julai atau Jun, saya tak ingat bulan. Pasal pergi India,

0: melihat Syed bin Sapan.
1: Dari leluhur Kedah Darul Aman, ananda ke-9 almarhum Sultan Badlishah berkelana jauh demi menjunjung titah mengikuti latihan ilmu ketenteraan di Indian Military Academy. Berada di bumi asing dengan rutin ketenteraan yang berpaksikan latihan fizikal dan taktikal berkelas dunia bukanlah satu upaya yang mudah. Apatah dalam ruang masa latihan yang terpaksa disingkatkan.
2: Khusus waktu itu sepatutnya lebih daripada setahun. Tetapi oleh kerana ketegangan hubungan politik antara India dengan China, jadi khusus yang dihadiri oleh kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah diringkaskan setahun. Jadi apabila diringkaskan, jadi teruklah juga.

0: tambah bekas Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Bersara Tan Sri Panglima Datuk Sri Muhammad Azumi Muhammad lagi, bukan calang-calang orang dapat menghabiskan modul latihan di India Military Academy kerana institusi ketenteraan tersebut lebih fokus untuk melahirkan seorang anggota tentera yang memiliki jati diri, kepimpinan yang tinggi serta siap siaga berjuang dan berkorban untuk negara menerusi motto Valor and Wisdom.
1: Pada tahun 69, saya masih ingat apabila saya melapor diri kepada di Tiga Melayu Diraja, saya telah melapor diri kepada Kebawahan Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi satu perkara yang Tuanku ingatkan saya sebilang masa adalah tentang eto ketenteraan tersebut, iaitu pada sebilang masa kebajikan, keselamatan, keperluan anggota-anggota di bawah pimpinan kita diutamakan kepada keperluan keperibadian kita.
0: Fakta ini disokong oleh Yang Berbahagia Datuk Pengelola Bijaya Diraja Kedah, Datuk Seri Setiadiraja Datuk Paduka Haji Bakar Din, apabila beliau bercerita tentang jiwa patriot yang dimiliki oleh Tuanku Sultan Kedah ke-29.
2: Yang India Military Academy ini antara pusat latihan tentera yang agak popular di kalangan tentera-tentera Commonwealth, tentera-tentera bukan Commonwealth. Ini Tuanku dilatih di sini. Dan bila Tuanku pangkat balik daripada Indian Military Academy, Tuanku telah ditauliahkan, dikomisen sebagai seorang askar. Jadi pada awal tahun 60-an tu, Tuanku punya kehidupan ni sebagai seorang askar yang dihantar untuk bertugas di banyak tempat di negara kita ni. Paling banyak sekali di Sabah dan Sarawak lah. Tuanku lama di Sabah dan Sarawak. Lepas tu di Semenanjung pun, di Kelantan, di Terengganu, di Perak, di Kedah ni pun ada Tuanku terlibat dalam waktu darurat awal tahun 60-an. Tuanku terlibat di kawasan-kawasan operasi. Bawa balik daripada Sabah seminggu, masuk kem di Kepala Batas, kena pula pergi operasi di Sintok. Jadi background Tuanku ni adalah military.
3: Dihantar bertugas di Pekalan Cepat. Saya join batalion kedua askar Melayu Diraja. And then saya buat operasi di Batu Melintang. Lama lah. Lepas tu konfrontasi mula. Batalion saya di... Saya buat pegawai muda. Batalion saya ditukar ke Sabah, ke Tawau. Ambil alih pada British Commonwealth Troop di Sabah lah.

0: semasa di Kedah, Jenderal Besara Tan Sri Datuk Panglima Muhammad Azumi Mohamed berada di bawah kepimpinan Tuanku Sultan Salahuddin yang diberi tanggungjawab sebagai ketua pelatun mengepalai operasi pembersihan pengkalan aktiviti komunis di Sintok, berkhidmat sebagai pembantu ketua pelatun Tuanku Sultan Salahuddin.
1: Saya diarahkan standby. Company ini pilih saya betul tu. Acting company komander dah. Dia panggil captain lah betul tu. Ditugaskan pergi di Pekan Changlun. Pukul 1 pagi. Kita pergi di camp naik lori. Saya tak tahu nak pergi mana ni. Ditugaskan kamu peronda camp pergi Pekan Changlun assemble di sana. Sampai ke Pekan Changlun baru dapat arahan. Company ini kena pergi di Sintok. Daripada Pekan Changlun kita naik jalan melalui lalang bukit tu. Pukul 1 pagi sampai kat Chantry betul tu tak ada universiti. Koden kampung tu kita koden dah holding siang hari sampai lah. Pagi-pagi sampai kat Chantry betul tu tak ada universiti. Koden kampung tu kita koden dah holding siang hari sampai lah. Pagi-pagi subuh lah. Sampai keliling habis kampung-kampung ni pun tak boleh keluar. Itu diserah kat polis ya.
0: Di sebalik diari seorang barisan hadapan negara yang sarat dengan gerak atur menentang pengganas komunis di perbatasan, namun Tuanku Sultan Salahuddin masih sempat mengabadikan lembaran cinta pandang pertama bersama belahan jiwa Sultanah Maliha, almarhum Tengku Arif.
1: Saya pun ke Tanda Halim. Saya kata, "Abang, I want you to do something for me." Tanda Halim panggil saya Mut. My nickname Mahmud ya? Mahmud Salahuddin. My name itu nak buat apa ni? Dia ada batu dia ada di Istana Kedah di KL. Awak kacau sangat, dia kata saya. Kata abang nak pergi meeting ni, dia kata kat saya. Pergi meeting mana? Dia kata di Istana Negara Rulers Conference. Dia kata that's not important lah. Abang tu Minang sikit. Dia terkejut Minang siapa pula ni. Saya bagi tahu detail lah. Dia kata lepas Rulers Conference, saya kata jumpa setan Kelantan pergi Minang. Minang siapa? Saya kata bukan Minang, anak dia, anak ADC dia tu. Saya bagi nama.
0: 26 November 1965, temeterailah ikatan suci yang menyatukan Sultan Salahuddin dengan Sultanah Maliha, almarhum Tengku Arif dalam bahtera perkahwinan. Baginda ketika itu masih bertugas sebagai pegawai tentera di Kem Batalion ke-2 Regimen Askar Melayu Diraja Pengkalan Cepa Kelantan. Tuanku Maliha adalah puteri ketiga Tengku Sri Jaya Diraja Tengku Arif Tengku Long Abdullah Rahman yang dimasyurkan sebagai Sultanah Kedah pada 30 April 2018 lalu. Hasil daripada perkahwinan tersebut, pasangan diraja dikurniakan dengan dua orang putera, iaitu Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salahuddin dan Tunku Mahkota Kedah Tunku Syazuddin Arif Sultan Salahuddin.
1: Saya balik rumah anak saya 6 bulan dah. Duduk di kem. Saya tengok Raja Muda 6 bulan dah. 6 bulan saya first time saya jumpa dia. Tak boleh balik emergency. So saya kena komersial lah. Saya balik tuang itu tadi. Looking back, tak ada regret. Askar Melayu have built up my character.

0: Malah setiausaha sulit kanan baginda, Encik Muhammad Sofwan Muhammad Khatib turut berkenan dengan pandangan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Kedah, Datuk Seri Setia Diraja, Datuk Paduka Haji Bakar Din, bahawa dunia ketenteraan menyerlahkan kepribadian ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dalam misi membawa hala tuju Kedah sebuah negeri maju.
1: Dari segi ketegasan tuanku, sememangnya seorang yang tegas. Memang dari segi punctuality masa, memang tidak dapat kita kata nafikan. Jadi kalau dari segi tuanku akan berangkat pukul 10.30, memang 10.30 tuanku akan berangkat tiba. Dan bila kata nak ke mana-mana, contohnya macam kita pegawai-pegawai yang terlibat ni, kalau kata 10.30, jadi pukul 10 kita dah kena dah ada di lokasi yang tuanku nak berangkat.
2: Ini pun satu, saya nampak sama dengan Anbarul Rahman terdahulu. Jadi mungkin itu pun satu budaya keluarga daripada kesultanan yang terdahulu.

0: dalam konteks ni Kedah, saya melihat Tuanku selalu memberi fokus kepada peluang-peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan oleh rakyat di Kedah. Tuanku sentiasa fokus kepada pembangunan ekonomi industri khususnya di Kulim Hatek Park. Salah satu yang Tuanku selalu sarankan pada saya sendiri, pembangunan Kulim Hatek Park itu bukan hanya meningkatkan dari segi numbers of pembangunan, number of investment, tetapi berapa peluang rakyat di Kedah khususnya yang dapat bekerja di situ. Itu yang ditekankan oleh Tuanku. Selain daripada itu, dalam skala ekonomi yang lain, iaitu dalam bentuk pertanian, tanah-tanah yang ada di Kedah, tanah-tanah yang terbiar, tanah sawah padi, perlulah diusahakan oleh generasi-generasi muda ini supaya hasil pertanian di negeri Kedah ini dapat ditingkatkan. Dan inilah menunjukkan bahawa Tuanku cukup memberi penekanan dari segi ekonomi berskala besar supaya peningkatan ekonomi negeri Kedah ini meningkat melalui sektor pertanian dan juga sektor industri.
1: Datuk Seri Haji Norizan Kazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah 2018, membawa ke tahun 2026 pelbagai catatan menarik dari peterana seorang tentera ketahta. Jika dalam Angkatan Tentera Malaysia tiada kamus yang membezakan ras dan agama anggota, begitu juga rentak yang diseimbangkan oleh baginda sepanjang bersemayam di singgasana.
2: Oleh kerana pendedahan Tuanku dalam tentera, iaitu bercampur dengan pegawai-pegawai bawahan, anggota-anggota bawahan dengan keluarga, jadi Tuanku hari ini Tuanku membawa sifat itu untuk raja berjiwa rakyat. Sehingga hari ini kalau kita lihat Tuanku di mana-mana, kalau dengan rakyat kan begitu mesra.
1: Bahkan menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Setia Diraja Datuk Paduka Haji Bakardin, baginda adalah pemerintah yang mudah didekati.

perbezaan pandangan dan ideologi sememangnya tidak dapat dielakkan. Namun demikian, beta percaya masih wujud titik persamaan, khususnya dalam usaha merangka pembangunan yang seimbang dan memperkukuhkan kebajikan rakyat demi kemakmuran negeri yang berterusan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta mendoakan agar mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Kedah ke-15 ini berlangsung dengan lancar dan penuh tertib.

0: bagi rakyat. Sultan ke-29 Negeri Kedah ini bukan sekadar cakna dan prihatin meringankan beban rakyat, tetapi adalah seorang sultan yang tinggi pekerti, luhur dalam memimpin, kaya dengan jiwa, merendah diri dan seorang pemerintah yang amat dekat di hati rakyat.
1: Salah satu momen tu, tuanku sedang berehat. Sedang berehat di tembok. Ada satu tembok dekat protokol Kedah tu. Jadi bila tuanku nampak budak-budak tu, dia panggil budak-budak tu mai. Boleh kata dalam bilangan dalam 10 orang. Orang Kedah kata berkumun dekat tuanku, merapati tuanku. Dan sambil itu tuanku tanya sekolah mana, tuanku tanya asal mana. Budak-budak yang ada di susun nampak selesa untuk berinteraksi dengan tuanku. Di akhir bersembang tu, tuanku bagi duit. Kita kata ampun kurnia kepada budak-budak ni untuk digunakan oleh mereka lah. Jadi makna kata tuanku bagi ampun kurnia jadi untuk mereka guna, dan pada masa yang sama tuanku bagi nasihat kepada mereka belajar rajin-rajin. Ialah momen tu yang saya nampak betapa dekatnya tuanku dengan rakyat.
2: Sepanjang saya berkhidmat di Sunan Kedah, banyak pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Antara yang paling saya ingat ialah ketika dapat melihat sendiri bagaimana Tunku Sultan menitik beratkan kebajikan rakyat dan juga disiplin dalam urusan istana. Walaupun berada dalam kedudukan yang paling tinggi, Tunku Sultan tetap rendah diri dan menghormati semua staf tanpa mengenal pangkat. Itu adalah pengalaman yang sangat menyentuh hati saya.
0: Encik Jaafar bin Hamid, pembantu khidmat am, bahagian pengurusan. Encik Jaafar bin Hamid, pembantu khidmat am, bahagian pengurusan istana. Tiada siapa dapat menduga, setelah 10 tahun berdiri sederap dalam barisan Regimen Askar Melayu Diraja, kini ditabal bersemayam di

0: tahta kerajaan negeri Kedah dan jajahan takluknya. Tinta pahit getir sepanjang perjalanan Tuanku Sultan Salahuddin sebagai prajurit negara wajar dihayati oleh generasi hari ini menerusi catatan tulus Sultan Kedah ke-29 yang diabadikan dalam buku meja kopi Tentera ke Tahta.
1: Buku itu amat menarik. Menarik kerana apa? Kerana ini adalah pengalaman seorang putera diraja. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang sama setanding dengan rakyat biasa. Ya? Jadi kepada pembaca-pembaca generasi muda sekarang ini dapat menjadi satu tarikan kepada mereka untuk berkorban kepada negara.
2: Kita di Kedah amat beruntung kerana kita dapat seorang sultan yang mempunyai latar belakang ketenteraan. Bila sebut tentang ketenteraan, Tuanku ini seorang yang sudah pasti mempunyai jiwa yang gagah berani, yang tegas, disiplin, menepati masa dan mempunyai visi untuk memajukan negeri ini. Itulah pada saya satu kelebihan Tuanku.
3: Patik mewakili kaki tangan Istana Anak Bukit dan juga kaki tangan Pejabat Tuanku Sultan merapat sembah dan setinggi ucapan tahniah sebenar hari keperaan Tuanku Sultan. Patik sekalian amat bersyukur dan berbangga kerana dikurniakan seorang sultan yang bukan sahaja berjiwa rakyat malah pernah berkhidmat di barisan hadapan demi mempertahankan tanah air ketika ancaman komunis. Pengorbanan dan jasa Tuanku menjadi inspirasi besar kepada patik semua untuk turut berkhidmat dengan penuh taat setia dan berdedikasi.
0: Warna putih CET Angsa terbang hinggap di hujung kota. Raja lambang kekuatan bangsa, rakyat bernaung di payung mahkota. Patik menyusun jari nan 10, merafak sembah, menjunjung duli, menzahirkan setinggi-tinggi ucapan dirgahayu ke bawah duli Yang Mahamulia Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin, ibni almarhum Sultan Badlishah dan Sultanah Maliha Tengku Arif serta seluruh kerabat diraja Kedah. Mudah-mudahan duli Tuanku disuluhkan keafiatan yang berpanjangan, dilimpahi rahmat dan hidayahnya. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Dokumentari Tentera ke Tahta, skrip ditulis oleh Suzana Jasmi dan diterbitkan oleh Nora N untuk siaran Kedah FM.

Demikianlah tadi dokumentari khas Tentera Ketahta sempena Hari Keputeraan Sultan Kedah, terbitan Nora N. Semoga perkongsian ini menambahkan penghargaan kita terhadap sejarah, kedaulatan dan institusi diraja.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Selamat bercuti untuk anda semua. Hari ini ramai juga yang aturkan kan, nak pergi berjalan-jalan, bawa family dan sebagainya. Mungkin juga ada ke rumah. Ha ni duduk rumah, nak apa pun buat siapan kat rumah, kemas-kemas sikit rumah, bagi cantik-cantik kan. Alhamdulillah, semoga setiap aktiviti-aktiviti anda hari ini semua berjalan dengan lancar dan juga dirahmati Allah SWT. Okay? Dan pada pukul 4.30 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Kira pagi, petang atau malam.
5: Di sini aku menanti.
4: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
6: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
4: Semuanya di Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagi Relax 26 antara lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan atau solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena 451 yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik 450, yang berada dekat Baling 449, yang berada dekat Kulim Bandar Baru 450, yang berada dekat Langkawi 453 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 450. Terus kekal bersama Zorin Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

حي على الفلاح.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

merapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah kehadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultana sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.

0: apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awak, lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
2: menerusi RTM Play.

0: Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat kemalam
1: dan lagu ke info. Dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova untuk di jam terakhir ini. Okey, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Jadi saya akan temankan ada lagu-lagu yang best-best juga untuk anda selepas ini. Dan yang sedang bekerja, selamat bertugas insyaAllah. Saya akan temankan anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia dengan kami di Kedah FM. Seketika kita bersama dalam rancangan Beast on Air ke udara setiap hari pukul 5.45 minit petang. Dan pada petang ini, kita bersama-sama dengan Puan Maslina Muhammad Mokhtar, pengasas Halwa Maskat Utara. Baik Puan, mungkin Puan boleh perkenalkan nama dan juga nama produk serta di mana perniagaan Halwa Maskat Utara ini.
1: Assalamualaikum. Saya Maslina binti Muhammad Mokhtar. Saya pengasas Halwa Maskat Utara. Kami beroperasi di Kulim, Kedah. Kalau ikutkan kedai itu dekat dengan SMK Keladi. Waktu kami operasi, kami buka kedai setiap hari kecuali hari Khamis dan Jumaat. Kami mula meniaga Halwa Maskat ni start dari tahun 2020. Yang ni bukan perniagaan yang pertama. Sebelum ni saya berniaga macam-macam lah. Termasuk ada pernah buka kedai spa. Lepas tu kebanyakannya berniaga online.
0: Terima kasih Puan Maslina. Ikuti episod Halwa Maskat Utara esok di Beast on Air hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Pejam celik, pejam celik. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini akan terus bersama dengan penyampai seterusnya akan temankan anda untuk lagu-lagu yang terbaik bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Dan selepas ini Mizi akan temankan anda semua. Jom kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang Kedah FM.

0: #damaikanjiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara ketiga ini. Masih lagi menemani misi pada petang ni dalam Redex. Bukan Redex dah. Tak Redex. Tak bawa Redex. Redex dah. Redex ini bersama dengan Zuri Nova. Redex 26 sebentar tadi. Dan ada bersama dengan misi dalam Santai 612 #. Damaikan jiwa. Di mana lokasi yang Paul berada ketika ini? Kalau semalam ramai yang dengar misi bersama dengan Trey FM, ramai feedback. Alhamdulillah, syukur. Dan terus bersama misi Santai 6.12 #. Damaikan jiwa hingga 12 malam nanti. Dan Raudah Sakinah juga menanti anda sebentar saja lagi. Sambungan persoalan berkaitan aidah bersama dengan yang bahagia Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar. Untuk bahagian yang pertama, terbitan Syariza Zainuddin, 6.15 minit petang nanti. Terus setia di Kedai FM. Lagu semangat macam biasa, Kedai FM terbaik di utara.

0: وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tentu anda perempuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama lagi. Semoga kita semua sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sambung tajuk aidah ni, iaitu tajuk pagi ni larangan keluar dari rumah atas sebab-sebab yang tidak perlu. Bagi perempuan-perempuan yang beraidah, khususnya yang mati suami, yang seorang mati, perempuan suami yang berihdad. Berihdad bahasa Melayu orang panggil apa? Berkabung. Ha? Dilarang keluar dari rumahnya kerana hendak memenuhi tujuan-tujuan yang boleh ditangguhkan sehingga tempoh larangan berakhir. Maksud dia apa? Maksud sebab dia nak keluar tu, alasan tu tak perlu. Bukanlah tak perlu, mana boleh, boleh buat lepas tu. Ha? Boleh buat lepas, lepas tempoh tu. Sekiranya dia keluar juga untuk tujuan-tujuan tersebut, dia berdosa. Ha, ni saya duduk depan soalan banyak ni. Ada orang suami mati, lepas tu anak dia nak menikah. Anak dia nak menikah, bolehlah dia join majlis perkahwinan tu. Kalau di rumah dia tak apa, tapi lah kenuri orang nubat di dewan. Betul tak? Orang nubat di dewan, di hotel. Dan dewan pula bukan dekat rumah, keluar Korea tu eh. Jawabnya tak boleh. Jawabnya tak, tak boleh. Ini kita senarai. Apa nama, sebab-sebab yang tak perlu. Perempuan-perempuan yang berihdad, yang berkabung kematian suami ni, sabar saat, tarik handbrake. Tarik handbrake, jangan duduk gagah nak keluar juga. Antara tujuan-tujuan yang dimasukkan, ini kena tangguh ni. Satu, menunaikan haji atau umrah. Satu orang perempuan, buat persediaan nak pergi buat haji atau umrah, tiba-tiba suami mati. Suami mati, tu nak tahu apa? Dia pun teriak, yang pergi mati celah-celah ni pasal apa? Oh, ni marah lagi dah. Jangan buat kutuk. Ha, tiba-tiba suami mati, tangguhlah pemergian dia untuk menunaikan haji atau umrah. Pasal apa haji dan umrah boleh tangguh? Kalau haji untuk tahun yang berikutnya, kalau tahun berikutnya tak dapat, uruslah dengan tabung haji. InsyaAllah ada kemudahan berbuat demikian. Umrah lagi senang lah, sebab dia bukan ada kota macam mana. Ha? Haji boleh tangguh. Macam kita cerita minggu lepas, kalau dia sedang menunaikan haji atau umrah, baru suami dia mati. Minggu lepas kita cerita kan? Baru suami dia mati, maka dia ada dua pilihan. Dua pilihan, tapi pilihan pertama tu kejam sikit lah. Dia apa nama, terus menunaikan haji atau umrah itu. Tetapi sepanjang dia menunaikan haji atau umrah, dia hanya boleh buat yang wajib-wajib saja berkaitan dengan ibadat tersebut. Jadi kita pergi buat haji ini, ada ibadat-ibadat sampingan tu banyak daripada wajib. Contohnya pergi masjid sembahyang lima waktu, betul tak? Lagi pergi ziarah sana, ziarah sini, betul tak? Semasa sedang mengerjakan haji, tiba-tiba suami dia mati. Suami dia mati, sama ada mati bersamanya semasa mengerjakan ibadah haji, ataupun suami dia tepi, suami dia duduk di langgak. Ha? Suami dia duduk di langgak. Mati kena langgak. Betul? Dapat perkabaran suami dia mati, maka bermulalah dia kena berihdad, iaitu berkabung. Pada ketika itu, buatlah yang wajib-wajib saja bagi menyempurnakan ibadah ha? Haji. Adapun yang sunat-sunat tu, duduk di bilik. Lepas tu kalau boleh, sahabatlah minggu-minggu lepas selesai menunaikan ibadah haji, ikhtiar-ikhtiarlah boleh balik awal untuk balik menghabiskan iddah di rumah suami dia di langgar. Ikhtiar-ikhtiar. Berunilah dengan tabung haji kalau boleh. Kalau tak boleh, buat apa? Duduklah di bilik tu. Ha, bilik tu. sampai masa penerbangan pulang. Ha, tu tuan-tuan dah. Okay, nah? Jadi kalau tak pergi lagi, ha, tak usah pergi. Tangguh. Yang kedua, ha, ni, isteri yang berihdak atau berkabung ni, dilarang keluar menghadiri majlis kenuri. Kenuri siapa tak usah kira. Kenuri menikah anak dia ke, adik dia ke, adik pak dia ke, pak dia menikah lain ke. Ha, pak lah. Baik. Isteri ni muda lagi, pak dia, mak dia mati, pak dia menikah lain. Ha, maka tangguh majlis kenuri itu. Kalau rindu lah kalau anak dia, tak apalah pesan kat anak dia. Ha, ni mak tak boleh keluar ni. Nuri di dewan tu. Ayah yang mati. Jadi mak nanti hang abang jadi. Jadi apa ni? Tuan kenuri. Ha, mak nanti hang abang dengan kak je tuan kenuri. Samut salam elok-elok. Lepas bagi sampul samut. Jangan lepas. Hantu mak terima tak boleh. Mak terima tak boleh. Kira boleh. Kira boleh. Tak masalah. Lihat ni soalan selalu dengar ke ni. No, nak pergi kenuri anak. Sat. Habis orang lain nak balik. Hamil kata yang merlah orang kata tak boleh. Gagah nak pergi juga. Anak kok hak ni seorang tak ada-ada ni. Hak ni lain. Oh, kacau lah. Anak lelaki-lelaki yang buat. Anak lelaki-lelaki yang nilai. Tak apa kak. Kak pergi habis aidah. Tahun depan suruh dia menikah seorang lagi. Ha, kak pergi kenuri. Ha, nak buat kenuri. Itu contoh dia. Ni nombor dua ni menghadiri majlis kenuri. Macam mana kalau pergi kenuri. Di rumah ni dengar-dengar lelaki dia mati. Ha, ni kali nombor dua pula. Tak saat duduk sedang berihdat. Ataupun berkabung. Duk rumah kenuri, duk tengah bukan kenuri, dengar lelaki mati. Lelaki mati. Buat jalan. Kalau tengah makan, perhabis. Sekejap pergi besok tangan pula. Kalau tengah makan nasi, perhabis. Sekejap balik minum air di rumah pula. Boleh? Ha. Maka selesailah makan-makan perhabis. Lepas tu bersegera balik. Jangan duk menyembang lama-lama. Hang mula balik berkabung di rumah. Bersetar dengan kematian suami. Ha. Tu kenuri siapa pun tak boleh. Kecuali kalau kenuri tu duduk di rumah. Ha, ni kalau kenuri di rumah. Suami mati. Lagi dua minggu nampak kenuri lelaki mati. Kenuri rumah. Tak apa. Duduk rumah. Tapi duduk jangan duduk happy sangat. Ada macam apa nama orang pergi apa? Pakaian pun cara orang berkabung. Bang kemas jangan pakai celak-celak kening apa tu. Duduk boh. Bedak-bedak apa tu. Biar. Dia kata kalau nak boh bedak sejuk boleh. Bedak panas pun tak boleh. Bedak sejuk pun tak boleh. Ha, biar muka ketang tu. Lepas tu biasanya kalau suami mati tu rumah kenuri tu saya duduk depan tu, duduk dalam rumah. Jadi bila duduk dalam rumah, kalau orang main orang simpati, mereka akan masuk tengok dalam tu lah. Ni duduk kenyai suami mati apa dia. Ha, tu contoh dah. Yang ketiga, menziarahi ahli keluarga dekat dan jauh. Menziarahi ahli keluarga dekat dan jauh tak payah. Dengar dia sakit ke apa sebagainya. Minggu lepas saya cerita keharusan pi urih pencin suami. Cerita minggu lepas kan. Itu harui. Pi urih lah pencin suami dah. Suami nak pencin suami tu nak main kat dia. Tapi dalam perjalanan pulang, singgah makan boleh, singgah pi beli ayak boleh. Tapi singgah tengok adik beralik tak boleh. Tak boleh. Loh dekat lah ni, bukan jauh lah. Dekat bukan senang lah main. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kena sabar lah. Ni hikmah nampak orang lelaki-lelaki hikmah orang umpah lah. Orang jantan kalau ada lagu ni pakai bengok orang terus. Bila orang lelaki-lelaki dia tak berihdak berkabung. Ni orang umpah. Adik lah. Adik lah. Allah buat tu adik ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Macam mana ni lah. Macam mana. Ada orang tanya. Dalam syurga esok-esok ni. Dalam syurga esok-esok ada bidadari. Tapi bidadari ni Tuhan buat untuk orang lelaki-lelaki lah. Orang apa nama perempuan tak ada bidadara. Ha, adil. Jadi ni lari keluar tajuk sikit lah. Dalam syurga penghuni syurga ni dia hidup berpasang-pasangan. Penghuni syurga dia tak macam di dunia. Penghuni syurga ni semua ada pasangan. Di dunia ni ada yang ada pasangan, ada tak ada pasang. Betul tak? Mana ada yang menikah, ada yang tak menikah. Ada menikah cerai, tak menikah dah. Ada yang lelaki mati, tak menikah dah. Ada yang bini mati, tak menikah dah. Ada yang nak nikah orang tak mau, ada yang dia mau, orang tak mau, ada yang orang mau dia tak mau. Maka tak menikah. Itu di dunia. Mati dalam keadaan ada pasangan, mati dalam keadaan tak ada pasangan. Tak ada pasangan pasal tak menikah ataupun tak ada pasangan pasal pasangan mati dia tak menikah. Itu di dunia. Tapi di syurga akhirat esok ni Allah tak bagi ahli syurga duduk seorang-seorang. Dia kena ada pasangan. Ni lagi keluar sikit lah. Ni tajuk pergi syok. Siapa dia pasangan kita? Kita kena minta syurga. Jangan duduk tak minta syurga. Paham-paham. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Syurga kena minta. No? Duduk minta tak? Minta tak? Ha, kena minta. Tapi jangan minta seorang. Minta semua ahli keluarga. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga bersama suamiku dan anak-anakku. Anak cucuku, orang pun semua isteri. Jangan, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, lelaki ku baik fikir dia. Tak boleh buat begitu. Dalam syurga, penghuni syurga ni, pasangan dia tertengok orang lelaki-lelaki tu. Tengok orang lelaki-lelaki tu. Orang lelaki-lelaki, pasangan dia dalam syurga, nombor satu, bini dia. Kalau Allah Ta'ala izin isterinya juga jadi ahli syurga, isterinya. Kalau isterinya empat kali, menjadi pasangan dia dalam syurga. Kalau seorang-seorang lah. Di samping isterinya, kalau isterinya masuk syurga, tak masuk, tak ada. Maka Allah Ta'ala bagi pada penghuni syurga lelaki-lelaki ni, bidadari. Bidadari. Ha, bidadari. Bidadari ni dia timbul soalan, ada banyak mana? Ha, agak-agak banyak lah. Bidadari ni, sekurang-kurang penghuni syurga dia akan dapat dua orang bidadari. Campur dengan bini dia seorang jadi tiga. Sekurang-kurang dan paling banyak bidadari yang akan dia dapat dalam syurga orang lelaki-lelaki ni 72. Ha, mampu jenuh ligan. Mana bilik 72. Paling kurang dua orang bidadari. Paling banyak 72. Dan penghuni syurga ni dia dapat bidadari tak sama. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 12, ada yang dapat 72, ada yang ada tak sama. Macam mana orang duduk di dunia, bini tak sama. Ada bini 4, ada bini 2, ada bini 1. Ada bini lari. Betul? Dalam syurga, bidadari, satu orang penghuni syurga lelaki-lelaki, dia dapat sekurang-kurang 2. Maksima 72. Lepas tu ada lah celah-celah tu. Okay, pasal apa Tuhan buat gitu? Maka diberikan bilangan bidadari kepada penghuni syurga tu berbeza-beza bilangan, tapi kurang doa, sekurang-kurang doa, berdasarkan martabat dan kedudukan dia. Allah nilai ya. Dulu amalan dia di dunia lagu mana, keismuan dia, maka dia dapat. Dan orang dapat tu, dia tak komplain. Kalau dia dapat 2, kalau dia dapat 12, dia tak komplain. Dia redha. Dia redha. Tu bidadari. Orang lelaki-lelaki hak tak menikah, di samping dapat bidadari tu, hak tak menikah, dia akan dikahwinkan di dalam syurga dengan orang perempuan yang Allah akan kahwinkan dengan perempuan mana perempuan untuk dia. Pasal dia tak menikah. Di samping bidadari dia dapat. Dia dapat. Itu cerita lah. Penghuni syurga yang perempuan pula. Yang perempuan. Dia tak ada bidadari. Tetapi dia reda. Maka siapa pasangan dia dalam syurga? Penghuni syurga perempuan tu. Pasangannya adalah suami dia. Kalau suami dia boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga, dia ngengau. Kalau suami dia boleh masuk syurga. Ada tak orang perempuan dia masuk syurga, suami dia tak masuk syurga? Ada tak? Ada. Dia bukan Islam, dia masuk Islam, suami dia tak masuk Islam. Pada masuk Islam, dia tak menikah. Jadi orang perempuan yang duduk dalam syurga, kalau suami dia boleh masuk syurga, maka pasangannya adalah suami dia. Duduk suami dia tu. Maksud suami dia dapat ekstra lagi, bidadari. Tu orang pun berat ni. Tak boleh. Orang pun tak. Okay, baik. Suami dia. Kalau orang perempuan tu tak menikah, saduk di dunia, tak menikah langsung, ataupun menikah bercerai. Ataupun menikah bercerai, lepas bercerai tak menikah lah. Dia akan dikahwinkan dengan mana-mana lelaki-lelaki, Allah akan kahwin sebagai teman dia dalam syurga. Saduk bimbang. Saduk bimbang. Bagi orang perempuan yang menikah banyak kali pula di dunia ni. Yang menikah banyak kali sama ada bercerai kali lelaki mati. maka suami dalam syurga adalah suami, salah seorang suaminya, biasanya suami yang terakhir kalau boleh masuk syurga. Ha, kalau suami mati lah, kalau cerai, tak putih cerai, tak ada pasangan, dia akan dikahwinkan dengan mana lelaki-lelaki. Okay. Dalam syurga, umur semua sama. Jadi tak ada cemuru lah. Di dunia ni tengok lelaki duk berat belah bini muda. Hal, bini ni tu apa, pipi dia pun habis kedok lah. Sekali dia buat tu, lipat, pas, tajam ke dalam. Dalam syurga umur sama. Jadi tak ada cemuru-cemuru, tak ada. Umur sama. Lepas tu, dalam syurga Allah Ta'ala cantikkan semua penghuni syurga. Ha, tak kata apa? Semua segak belakang. Hang segak? Aku pun segak kak. Betul? Dan penghuni syurga ni, orang lelaki-lelaki, bini dia jadi ahli syurga, lepas tu dia dikepik oleh bidadari, seronok-seronok tu, maka isterinya Allah angkat jadi ketua kepada lepa tu semua. Ha, jadi tu special orang perempuan. Ha, tu selingan. Lagi masuk tajuk berikut kita ni. Jadi nak tengok ahli keluarga tu tak boleh dalam masa berihdat atau berkabung. Boleh lah. Boleh satu lah kalau ahli keluarga tu jiran sebelah. Dia pergi ziarah jiran pada waktu pagi. Macam yang saya cerita minggu lepas. Itu boleh lah. Saja duduk setang pergi ziarah Pak Melakang Kuala Nerang mana. Boleh. Ya. Tapi kalau ahli keluarga dia sebelah rumah, dia pergi ziarah tu bukan ahli keluarga. Dia pergi rumah jiran. Sembang. Daripada lepas subuh sampai malam. Jiran pun naik meluat. Yang keempat, ni larangan ni. Ini boleh tangguh. Melancung. Kan dah malah orang suka melancung. Dulu-dulu tak apa lah kan. Orang melancung sampai Cina. Lam, dulu melancung dekat pekan Cina lah. Haa lah. Cina, Hong Kong, Hat Nyai. Lepas tu, apa, Bali. Pia, Turki. Macam-macam kan. Maka melancung tak boleh isteri yang sedang berihdat. Kalau dah booking tiket dah semua setuju lelaki mati, batal. Jawab dia kenapa? Batal. Tak boleh. Sabar. Benda tu boleh tang? Tunggu. Sayang ah, ni teman melancung ni sama-sama pencin. Oh, kalau pergi street depan ni tak pergi dah. Cari geng lain. Lorak apa? Tak ada masalah kan? Boleh. Kalau sedang melancung suami mati, ha, macam mana? Ni tak sehat, tak pergi lagi suami mati. Kalau sedang melancung, suami mati. Jawabnya, kalau boleh patah balik, kena patah balik. Kalau, contoh macam ni lah. Biasa orang melancung tak lama kan. Paling lama apa hari? Tengok duit lambat tengah dalam jalan. Lalu ni orang melancung lebih kurang seminggu tu lah. Ha, 10 hari tu lama tak tengok lah tu. Boleh tirih beg tengah tu. Allah.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

7.5 terbaik di utara. Itu dia langkah seiringan Aziz dan Ahmadiyah. Kita telah ikuti tadi Rauda Sakira sebagai bermanfaat ya, untuk anda semua bersama dengan yang bagi Dato' Syed Faisal Jomar, Tepitan Syariz Zainuddin sebentar tadi Rauda Sakina. Terdapat kita ikuti dan terus kekal mendengar Kedai FM untuk anda semua hingga 12 malam nanti bersama Mizi. Hari ini santai 6.12 Estate dan Mekanjur. Jangan lupa 10 hingga 11 malam nanti kita ada segmen Kira Oki. Oki tak oki? Dalam Kira Oki malam nanti jangan pi mana-mana. 6.49 minit petang ketika ini. Ini dia. Ada. Wow. Wow. Engkau tetap satu. Jika boleh anda kena free-free tu boleh tengok di RTV 1. Altras Kampung Ubi. Drama. Okay, boleh tengok juga menonton tu sambil dengar radio mungkin sedang memandu. Hati-hati memandu. Selamat dalam perjalanan anda. Dan ingatlah kepulangan kita ni dinanti oleh orang yang tersayang. Kedai FM.

rapat sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Maliha binti Almarhum Tengku Arif Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-84 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah, Fatik sekalian dengan penuh takzim mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah sentiasa dikurniakan keafiatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta berada dalam limpah rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus bersemayam di singgasana kebesaran dengan penuh daulat, memayungi pemerintahan Negeri Kedah Darul Aman dengan kebijaksanaan, keadilan dan kemakmuran yang berterusan. Daulat Tuanku, sembah takzim daripada seluruh warga Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap.

Kedai FM 97.5 tepat pukul 8.1 minit malam ketika ini. Jom bersama misi santai 6.12 hashtag dan makan jiwa di Kedai FM. Cinta Fatamorgana. Azwan Shah untuk anda, Kedai FM.

6.12 #damaikanjiwa. Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara masih lagi menemani Mizi pada waktu ini. Kan kita dah bukan di penghujung, dah malam dah ni. Lepas tu duduk standby lagi, apa lagi waktu malam ni. Esok dah, hari ni kita bercuti, dah esok dia nak bertugas sekolah ke, kena waktu ni lah pakat cari. Kalau dulu Mizi waktu pukul 8 ke 9 ni pakat cari kapok. Oh, kena lahir tahun 80-an, tahun yang lahir 90-an, tak tahulah. Tapi tahun yang kami tu cari kapok lah. Lalu kasut, nak kena buah kapok. Lalu kasut putih dan kasut hitam tak kaduh dah tu. Dulu agak kasut rumah yang ni, orang kata boleh dapat lah dengan barang-barang yang lebih murah kan. Dengan jual di media sosial pun, dengan apa, di apps pun murah-murah lagi. Kalau dulu kasut kena pakai brand-brand yang tak ada brand tu susah lah cari. Tapi dah ni banyak yang tak ada brand tu, boleh lah nak pakai tu kan. Kualiti pun boleh tahan juga. Okey, baik. 8.17 minit malam kita kini. Terima kasih untuk semua yang setia mendengar Kedah FM 97.5 malam ini. Untuk jadual Piala Dunia, kita sebagai penyiar rasmi, ada kena tahu kami sebagai penyiar rasmi, RTN sebagai penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026. Jadi kita kena cerita pasal bola, kita kena bagi tahu. RTM Klik malam ini boleh menonton melalui RTM Klik dan juga MyTV di TV Sukan, ada di TV. Okey, RTM. Baik, malam ni perlawanan tumpuan semestinya Brazil akan bertemu dengan Norway 4 pagi. Kalau semalam perlawanan 1 pagi, hari ini 4 pagi dia lambat lagi. Okey, Brazil bertemu dengan Norway dan Mexico bertemu dengan England. Dua-dua perlawanan tumpuannya, Mexico England juga paling ramai sekali jualan tiket juga, yang orang kata hampir ada habis dah tiket dan harga tinggi melambung. Brazil juga bertemu Norway, adakah mampu Brazil menundukkan Norway 4 pagi nanti? Semua tu bola bulat. Macam kita tahu, Perancis bertemu semalam, Perancis menang 1-0. Kita agak boleh menang dengan Paraguay. Punya Paraguay ni bukan calon-calon pasukan lah. Dan kita harap tengok Canada bertemu dengan Morocco tu, kita ingat saya ingat lah, mesti rasa masih seri ke, penalti ke apa semua kan. Kita tengok, wow, 3-0 Morocco berlasah Canada. Aduh, kita ingat ke masa mula 2-0 tu, minit-minit akhir tu gol lagi 3-0. Mesti ingat ke 2-0, tutup lah TV, buka-buka tengok, tengok result 3-0, saat-saat akhir gol lagi. Mula-mula tunggu, ingat ke dapat lah Canada 1 gol tu pun tak dapat, kena lagi 3-0. Yeah, baik, untuk anda malam awal pagi nanti, 4 pagi Brazil bertemu Norway, Mexico bertemu England, 8 pagi cepat dah tidur. Okey, baik, jom terus kita di Kedai FM. Habibillah Iqbal Nur untuk anda. Kedai

0: Kedai FM 97.5. Itu dia, anda dapat kundukan masa dengan Excel. Tak dapat untuk masa. Masa pula ada pergi, kita cuma perbaiki kita. Kedung masa makin hari makin tua kan. Aduh, kena jaga kesihatan lah kita. Saya fikir jaga kesihatan, ya, setiap orang mesti risau kan faktor kesihatan ni semua. Tapi kena jaga pemakanan lah. Kita makan yang sihat, InsyaAllah kita sihat. Baik, untuk anda semua, misi nak kongsikan pada waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini 5 Julai 2020 hari Ahad, bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Waktu isyak bagi daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pukul 9 waktu isyak 8.54 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, Perang Terapsi waktu isyak 8.53 minit malam. Seluruh daerah Bading, Kudim, Bandar Baru waktu isyak 8.51 minit malam. Pulau Langkawi 8.57 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat waktu isyak 8.57 minit malam. Terus setia di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Kedai FM, mesra harmoni. Jangan ke mana-mana, hati-hati memandu, dan selamat mendengar Kedai FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die. Ego.
15: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9.

Rindiani, lama tak dengar lagu tu kan. Ya, sekarang-kadang kita layan lagu-lagu jiwa pun menjadi juga malam-malam ni. Terima kasih juga yang dengar Kedai FM. Abang Nasri kita nak ke tempat kerja, bertugas lah. Dan semoga dimudahkan segala urusan hendaknya, insyaAllah. Baik, terima kasih. Dan yang terus menemani misi Santai 6.12 Hashtag Namakan Jiwa. Sebentar aja lagi kita nak ikuti berita nasional. Utama 9 malam nanti kan. 9 malam nanti. Jangan ke mana-mana. Terus setiap di Grafen juga waktu solat Fadu Insya bagi daerah Kota Star 8.54 minit malam. Terus setiap di Kedai FM.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda ketika ini. Dan mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, ada yang baru pulang dari tempat kerja, mungkin boleh berhenti di berdekatan dengan masjid mana-mana untuk sama-sama menunaikan solat dan fardu isyak kan.

0: Dan terima kasih kita ucapkan kerana memilih Kedai FM yang sedang bertugas pengang-pengang keselamatan. Dan tak kira di mana anda berada ketika ini, mungkin sedang memandu nak ke masjid atau ke kedai makan dan sebagainya. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda. Baiklah, kepada muslimin dan yang musliman berdengar Kedai FM, sebentar saja lagi tepat pukul 8.54 minit malam azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

tersedia rumah mampu bilik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta Dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

dengan FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Menemani misi santai 6.20 sistem damakan jiwa. Kita dalam segmen Kira Okey. Kita pada malam ni okey ke tak okey? Kita cari tiga best kita pada malam ni dalam segmen Kira Okey kita. Dan lagu misi sekarang bagi bebas lah. Ke nak suruh menyanyi lagu Bapak Ku Pulang Dari Kota. Okey, baik. Lagu-lagu pilihan malam ni mesti bagi bebas. Dan kalau boleh tu lagu jangan lagu lama lah. Lagu lama jangan lama-lama sangat. Okey, baik. Untuk anda semua, terima kasih. Dan kita cari tiga peserta kita pada malam ni. Macam biasa tiga peserta untuk Kira Okey kita. Lagu bebas, tiga peserta kita cari dari sekarang. Boleh komisi 04-771-3037-04-771-7608 Kedah FM Mesra Harmoni. Tak ada yang call ke? Dia ada yang call, tak apa, kita tunggu Kedah FM.
3: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda.

0: FM sudah bertujuh perubahan di 5 pilihan terbaik di utara. Dah ada pemanggil kita pada malam ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian ni?
1: Ni Kak Jahlijah dari Sungai Perak.
0: Ya, Jahlijah Sungai Perak. Mesin durian ada ke sana? Tak ada. Tak ada lah,
1: mesin durian. Mesin durian,
0: raya
1: merah sini.
0: Ya, sana pun murah no. Okay, nak nyanyi lagu apa malam ni?
1: Lagu Beban Asmara.
0: Beban Asmara. Okey. Teruskan dengan nyanyian anda.
1: Okey.

0: terima kasih Haja Alija. Sungai Perak. Sama-sama. Baik. Untuk anda semua, kita cari peserta kita yang kedua. Yang kedua, 04-771-3037-04-771-7608. Siapa di talian kita? Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mat Syah.
1: Ya.
0: Nak nyanyi lagu apa malam ni?
1: Saya nak nyanyi lagu Eram ni, Hidup Bersama.
0: Okey, okey, okey, okey. Kan dia jauh pada kipas ke, bunyi macam kipas angin kuat sangat.
1: Ha ni, ha ni, ha ni jauh, jauh lah ni.
0: Okey, okey, okey, teruskan.
1: Nama agenda Mezio, kipas lipas dah panas. Macam mana cuaca sana?
0: Panas, panas. Daripada pagi sepetang, tengah hari panas.
1: Apalah, maybe tak apalah panas pun dalam aircon.
0: Oh, main kerja duduk aircon. Kat luar tak kena duduk dalam aircon macam masa.
1: Okay. Ha, ni saya duduk ni.
0: Ha, oh, tapi duduk sangkut-sangkut ke lain tak? Kena dia kena duduk, duduk atas bumbung.
1: Ha, ni, kena kata maybe lain
0: mengganti. Oh, okey, okey. Teruskan dengan nyanyian cepat.
1: Okey. Di tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Suasana sepi, teringat di kau di waktu malam. Wajahmu selalu ku terbayang. Padamu, wahai sayang, aku meratap merayu. Pada Dewi Puspita hatiku, ku tidak lupakan janjimu. Di waktu pertemuan kita dahulu, hidup bersama di sampingku.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Masyah Jeneri. Itu dia peserta kita yang kedua. Nantikan yang ketiga sebentar. Jangan lagi ke FM.

0: Kedai FM 97.5 10.24 dan mini malam ketika ini hanya Nadia. Okey. Kira-kira kita dah ada 2 peserta, kita cari seorang lagi. Seorang lagi dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
1: Hello, aku salam.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Azizah, selamat Perak.
0: Hafizah, selamat Perak.
1: Mula
0: di sembilan
1: selama ni jalan.
0: Ya. Apa negeri, apa ni, macam mana selama?
1: Dulu sebelum ni negeri sembilan,
0: dulu selama
1: ni berjalan.
0: Oh, selama ni berjalan main rumah saudara lah. Okey, kita apa tak apa. Okey, yang lagu apa malam ni?
1: Lagu Wajahmu di Mana-Mana.
0: Okey, silakan Kak Hafizah ya. Okey. Okay.
1: Okey, mula ya?
0: Ya, mula. Teruskan dengan nyanyian anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui. Ku pandang di langit biru, engkau di situ. Ku gembira, kau tertawa, sedih ku dukamu. Seulahnya kau mengejar.

0: Pembayang terlambat seri, walau ke mana ku pergi, wajahmu tetap di sisi, merayu sekeping hati yang suci murni. Okay.
1: Ya, okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Ha, dia kata dia pergi Selama tu jalan-jalan kat Selama. Mesti tak sempat nak jalan-jalan kat Selama. Tengok macam tempat menarik. Tapi lalu, bila lalu tengok jalan Selama, mesti nak pergi Batu Kura tu macam sunyi. Macam keliling tu banyak. Kelapa sawit, hutan-hutan macam tu. Tapi tengok banyak tempat menarik. Ada sungai lah. Tapi mungkin dalam-dalam tu kot. Assalamualaikum. Terlepas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Harmizi
1: Aziz. Ya. Cik Mat, pilih siapa malam ni?
2: Saya, semalam saya mimpi nombor tiga. Ini malam saya sikam nombor tiga lah.
1: Oh, okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ni?
3: Kak Indah Gembong Tama, pilih Ajak Khalidah.
1: Ya, terima kasih. Baik, ya, Assalamualaikum. Baik. Hello.
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Pak Adi, Kuala Kurau.
1: Pilih siapa malam ni?
4: Saya pilih Haja Halijah Sungkai Gara.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bye. Dan yang terakhirlah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
5: Saya Kak Amidah.
1: Amidah, Kak Amidah pilih siapa malam ni?
5: Saya pilih peserta nombor tiga.
1: Nombor tiga, Hafizah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
6: Saya Muhammad dari Changlun.
1: Ya, pilih siapa Abang Muhammad Changlun?
6: Hidup bersama.
1: Hidup bersama Mat Syah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Sayang orang sama. Kedai FM.

0: dendam. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5. Assalamualaikum. Siapa di talian ni? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, siapa di talian ni?
3: Saya Pak Leh dari Sungai Petani.
2: Ya, pilih siapa Pak Leh Sungai Petani?
3: Pilih nombor satu.
2: Nombor satu, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih juga yang mendengar di atas Sungai Petani. Terima kasih kita ucapkan. Ramai juga pengunjung malam ni, alhamdulillah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Mizi.
2: Ya, siapa tu?
4: Cik Amin Harun dari Kemaman.
2: Ya, orang Kemaman, pilih siapa malam ni?
4: Hajah Halijah Sungai Perak.
2: Ya, Hajah Halijah. Terima kasih. Waalaikumsalam.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu kita dah ada 4, 5, 6, 7 pemain kita pada malam ini. Dan kita dah ada 3 peserta kita dalam segmen Kira Okey. Dan kita nak terus ambil pemain kita terus. Assalamualaikum. Siapa di talian ni? Halo,
5: Bisi kakak ni.
2: Ya, kakak ni. Kakak pilih siapa kakak?
5: Belum bapa sehat. Kalau tidak, saya nyanyi tadi.
2: Ah, ya.
5: Dua-dua kawan kakak. Tapi kakak Adisha dengan Masya.
2: Ah, pilih salah satu kakak saja.
5: Ya lah, pilih Masya lah.
2: Ya, Masya lah. Terima kasih.
5: Kita maaf dengan kakak Adisha. Dua-dua kawan.
2: Okay, okay. Saya. Bye. Bye. Hello.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Mizi. Pak Long Johan.
2: Ya, ya, Pak Long Johan. Pilih siapa
6: malam ni? Ya, Pak Long pilih number one. Sungai Perak, Kak Hajar Khalijah.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa tu?
7: Waalaikumsalam.
2: Ya.
7: Pencuk kacang England.
2: Ya, Cik Kacang pilih siapa malam ni?
7: Pilih yang nombor 3 England.
2: Nombor 3 England. Ni England yang dengan Mexico. Mexico England malam ni, awal pagi nanti, esok lah. Siapa agak-agak siapa menang?
7: England menang
2: 2-0. 2-0 tu dia. Mexico tuan rumah 2-0 bagi. Terima kasih. Bye. Hello, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
8: Makku dari Palis.
2: Makku bila siapa malam ni makku?
8: Nak sokong Hajah Halijah.
2: Hajah Halijah. Terima kasih. Okay. Jadi elok no. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengkulah dia ada kredit main call lagi. Okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dah. 11 pemanggil kita pada malam ni. Kita layan dulu lagu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita. Satu lagi kita bagi Chan. Hello.
9: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya, siapa tu?
9: Saya nak pilih Hajah Halijah. Saya Kak Halijah Pendang. Nak pilih Hajah Halijah.
2: Hajah Halijah. Baik, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Cium terus dia Kedai FM. Ra, ra.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara 10.44 dan minit malam kita ini. Terima kasih mendengar Kedai FM dan kita ambil bagi kita seterusnya. Edu, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian? Suriatin,
3: Pakat Penambang ni.
2: Kira siapa malam ni?
3: Pilih
2: peserta pertama, Kak Anjan Lijah. Okey, bye. Hello.
4: Hello, assalamualaikum Harmizi Azmi.
2: Waalaikumsalam. Zuhari tanya Musa, pilih siapa malam ni?
4: Ibu Haji Halijah.
2: Okey, baik, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Hello, siapa tu?
5: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ni?
5: Airil daripada Terengganu.
2: Oh, Terengganu. Terengganu kat mana tu?
5: Terengganu. Ganu, Ganu.
2: Oh, ya, pilih siapa malam ni?
5: Saya pilih nombor 3.
2: Nombor 3 Hafizah ya. Ya, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terengganu dekat Ganu. Nan Ganu kita. Halo. Assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
2: Ya, Kak Reha, pilih siapa Kak Reha? Oi.
6: Ni. Apa mak cah tu dia silap nyanyi? Patut nyanyi. Apa lupa dah tak ada.
2: Dia jadi kuih nahan pantai.
6: Pantai kulena.
2: Oh,
6: ku ingat pada Linda. Okey, saya pilih Mak Syah.
2: Okey, bye. Okey, macam-macam. Okey, kita dah ada 10, 13, 14, 16 pemanggil tau dah. Kita dah ambil 16 orang dah pemanggil. Saya mengkira okey ni. Kita layanlah dulu lagu sebelum kita nak umumkan siapa pilihan di hati pendengar minggu ni. Kedai FM.

0: Sebelum 54 ni minit malam saja, malam ni layar lagu kisah dan telah ni buat misi. Lama tak dengar lagu tu, kenapa kita putarkan untuk anda semua. Terima kasih. Yang masih dah saya mengkira okey, kita ada tiga peserta kita. Hajah Rijal Sungai Perak, Mak Syah Jeneri, Hafizah daripada Selama Perak, Tanji dari Negeri Sembilan, main jalan-jalan kat Selama Perak. Tak apa pun boleh masuk kira okey kita dari Kedai FM. Ada lagi tak yang nak call, nak buat undian pada malam ni? 04-771-3037, 04-771-7608. Ada ke tak adanya? Kita nantikanlah. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada? Rasa macam tak ada lah. Kalau tak ada, kita umumkan. Ada. Jauh ni. Jauh.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Abang Medi.
0: Ya, siapa tu?
1: Pak Long.
0: Pak Long. Pak Long pilih siapa malam? Pak Long.
1: Pak Long pilih siapa? Abang ni. Kak Rijah Sungkai lah.
0: Okey, terima kasih Pak Long. Bye. Assalamualaikum. Okey, kita umumkanlah siapa pemenang kita. Kita ambil Hafizah tadi dapat 1, 2, 3, 4. Hafizah Mak Syah pemenang kedua dapat 1, 2, 3. Abang Hajar Halijah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang telah pilih Hajar Halijah Sungai Perak. Okey, terima kasih, tahniah untuk Hajah Rijah kerana menjadi pilihan di hati pendengar kita pada minggu ini. Dan terima kasih juga untuk pemanggil-pemanggil kita. Untuk Mak Syah Jeneri dan juga Hafizah, Kak Hafizah kita. Dan juga tak lupa juga untuk semua pemanggil yang buat undian kita. Dalam segmen kira okey kita, terima kasih terus setiap di Kira FM 97.5 terbaik di utara. Jumpa lagi minggu hadapan dan segmen kira okey.
2: Anda ingin cabar mereka?

0: Ali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Pantai 6.12 #damaikanjiwa.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

97 perbulan 5 pilihan terbaik di utara. Itu dia pesanan buat kekasih Spring untuk anda semua. Terima kasih, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk anda. 11.6 minit malam ketika ini. Terima kasih. Dan misi sebenarnya tak kesalahan, tadi ada rakan juga, rakan dari bilik berita kita, Rashid Jari, yang masih lagi bertugas. Asalnya ini kan cuti, Mizi dengan dia je dia bertugas. Tapi tu ada juga jelutera yang bertugas di bilik besar kawalan kita, Khairuddin Razak juga, siapa partnernya, rasanya Syukri. Okey, baik, untuk anak Syukri Ismail juga, Khairuddin Razak. Ingat dah nama. Okey, baik, jom adik saya habis.

Siti yang mendengar Kedai FM 97.5 bilan yang terbaik di tanggal 11 lagi 9 lebih ni. Malam makan malam-malam lagi ke? Ada kata makan kota kerang. Oh doh, dia buka kerang lebih pulak dah. Ada kata kerang goreng tepi pulak. Macam-macam. Habis tengah tu kata makan pukul 7 dah tak makan dah banding. Jadi kata pukul 7 lepas pukul 7 dia makan sebelum pukul 7. Lepas pukul 7 dah tak makan dah. Tapi ada yang kata kalau malam-malam lain cakotia, lain kota kerang. Kalau Kedah dia popular dengan kota kerang lah. Kalau cakotia ni sebelum Pening lah, nak cari yang sedap-sedap kan. Okey, baik, jom kita dengarkan layan lagu seterusnya. Dia dalam diam. Mojah Hafiz Zainal Kazir Zambri Haris, pelaku yang orang kata menyentuh juga jiwa dan perasaan kita. Kedai FM.

dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Bawa turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara itu. Bintang gua dah kerja mata mengimbau kenangan kan, teringatkan seseorang bila dengar lagu tu. Kita mengasih juga Kodi dan juga Aiman, Abang Kodi kita juga Aiman di Pasar Borong, terus mendengar Kedai FM. Abang Azizan kita di Sungai Petani, terima kasih juga Abang Jan di Burger kita, terima kasih mendengar Kedai FM tak kira di mana anda berada, terima kasih kita ucapkan di Sungai, di Baling juga, di Bandar Baru, di Serdang, Bancin kita, terima kasih. Dan misi dan nak mula diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Kita berjumpa di lain masa juga, di lain waktu. Bye. Assalamualaikum. Kedai FM terbaik di utara.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Mulakan hari kita dengan senyum manis, cahaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai, di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi

0: persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling pentinglah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarikeh, Mokah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling pentinglah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida, juga kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran, katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gima Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Ons GBH, Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Vini Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi, geng burung hantu. Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani geng burung hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia geng burung hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di geng burung hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami sayalah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dia kan, ada ramai lagi yang dekat dalam ni. Ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza. Terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Ada Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

rangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okey, ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya, antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida, yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026, menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

cetak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: mini Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita ikut jalan yang betul? Sebab apa? Untuk kemudian harinya kan, kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah. Yang belum mendaftarkan perkahwinan, proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia kan, antara kita, antara geng buruhan tu sama. Ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas buat kuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar, hendaknya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas waktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM. Ada Muhammad Hisham, Muhammad Hishamuddin, katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda, dari di Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suyabamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, ha, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi sebentar tadi, dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSSZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan sahaja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar, patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Senama yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya penggunaan rooftop sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala panjat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta yang sedang bergerak. Dia mengundang kebimbangan orang ramai kerana bagi setengah orang ia mungkin nampak kelihatan momen yang santai dan seronok macam saya kata, tapi hakikatnya tindakan ini sangat bahaya. Kanak-kanak berdiri mengujurkan kepala keluar kalau terhantuk pada objek di luar macam mana kan, terjatuh atau tercampak ke jika pemandu brek mengejut, boleh mengalami kecederaan yang serius, terganggu keseimbangan kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar. Kenderaan sedang bergerak itu sangat bahaya lah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah yang dikongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

letak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang mendengar setia geng Buruh Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ani masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz, mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena-kena pergi klinik dulu ni. Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak boleh lah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?

dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot. Ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Eh, kalau fikir logik lah tuan-tuan, minta maaf cakap tuan-tuan eh, kita fikir logik sekejap eh? Eh, 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

bagian-bagian cepat-cepat kalau bahasa kita lah. Ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan derhaka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya sama ada doa, Allahumma ighfir lana wa

0: orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan. Tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz. Tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi eh? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya. Bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Borohan, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan perkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan perkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik, jadi jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif, tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati. Semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng Burung Hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: 6 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Okey, pertemuan kita pagi ni bersama di ruang udara Kedai FM Mesra Harmoni. Saya Nazri Mak Nasir.
2: Dan juga saya BAZZ Bas Abasira Baharu.
1: Okey. Baik, untuk anda hari ni hari...
2: Hari Isnin.
1: Okey. Kalau sebut pasal hari Isnin kan, hari ini dah 6 Julai 2026 sama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah terlebih dahulu ya. Masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena pukul 5.54 minit pagi. Juga bagi kawasan-kawasan yang lain yang sama waktu dengan yang telah pun masuk waktu solat fardu subuh lah. Karena sekarang dah 6.4 minit pagi Bas.
2: Ya, dan juga selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedai FM. Okay, dan terus melekat bersama dengan kami. Kita bersama bersama dengan siapa ni Bas?
1: Okay, bersama dengan Syuaimi dan juga Syarifah Neti pagi ni.
2: Ya, dan untuk anda semua terus bersama dengan kami, boleh dengarkan kami menerusi RTM Click. Betul-betul cuma.
1: Ya, kalau sebut pasal RTM Click tadi, kita dengan FIFA World Cup 2026. Jadi tahniah buat pasukan Norway. Norway.
2: Walaupun Norway, maknanya tadi Norway tak kekalahan.
1: Norway.
2: Norway. Tak, dia maknanya Norway untuk kekalahan lah.
1: Tak.
2: Maknanya tadi pemenang kan?
1: Okey.
2: Tu yang masalah dia tu. Bas okay. Sokong Brazil, maknanya tak habis lah.
1: Okey, baik. Dua buah gol ataupun dua jaringan dihasilkan oleh Haaland di minit yang ke-79 dan 90. Tengok separuh masa yang pertama, kedudukan memang kita katakan mampu untuk terikat hingga ke tambahan masa dan juga sepakan penalti kalau tengokkan ikut rentak perlawanan. Tetapi apa yang diberikan oleh Norway itulah dia ya, membawakan kemenangan. Walaupun satu jaringan hadiah dari Norway kepada Brazil yang dihasilkan oleh Neymar dengan sepakan penalti setelah salah seorang dijatuhi dalam kotak penalti. Itu dia keputusan untuk Brazil bertemu dengan Norway. 2-1 dan tempah tiket selangkah untuk kali ini Norway berada
2: milik Norway
1: di quarterfinal.
2: Quarterfinal. Itu dia, nanti kami akan kongsikan lagi orang kata apa ni, kedudukan-kedudukan terkini Piala Dunia 2026. Dan juga ingat kata-kata ni jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi,
1: InsyaAllah. Okey, baik. Kalau kita nak yang lebih baik lagi, sama-sama kita beristighfar pagi ni untuk kita mohon kepada Allah SWT segala-galanya keampunan apa yang telah pun kita lakukan. Okey, Nidaul Islam pagi ni, Rajinlah kita
2: Beristighfar. InsyaAllah. Jom sama-sama kita.
1: Jom sama dengan yang bagi Ustaz Muhammad Zahir. Ustaz Muhammad Zarifi.
2: Muhammad Daud.
1: Kenal kan?
2: Kenal lah.
1: Semestinya Abah kenal lah.
2: Mestilah kenal.
1: Jarang lah kata Abah tak kenal. Okey.
2: Okeylah, untuk anda semua terus bersama dengan Ibas.
3: #Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

0: ila akhiril ayah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini Allah berfirman mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah, yang mana syurga tersebut mengalir di bawahnya beberapa sungai. Baik, berpandukan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini semua, ya, umatnya ataupun hambanya ini, kita mestilah untuk memohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya ialah, salah satunya ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, para pendengar sekalian, dalam riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang 70 kali, ya, tidak kurang 70 kali sehari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya maksum, suci daripada dosa, dibebaskan daripada dosa pun, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 70 kali dalam sehari. Ini kan pula kita yang banyak dosa kita ini, lebih-lebih lagi lah kita mesti beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin semua, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya bagaimana? Dengan sekadar kita menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan inilah kalimah yang akan mengampunkan dosa kita. Kita semua ini jadilah orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua pendengar setia Kedah FM.
2: Okey, baik, untuk anda pagi ini itulah dia episod yang menarik buat kita semua. Bukan drama swasta, bukan juga telemovie, bukan juga movie, tetapi sebenarnya hakikat dalam FIFA World Cup 2026. Harapan kita yang untuk nakkan pasukan berjersey hijau kuning dan juga biru gitu, Brazil untuk mara ke final terkubur di situ dengan ditewaskan oleh Norway.
1: Itulah pasal kan. Tak apalah, untuk anda semua yang penyokong-penyokong Brazil tu, itulah adat permainan kan. Kalah dan juga menang. Kalau dua-dua nak menang, siapa nak kalah? Kalau dua-dua kalah, siapa pula nak menang kan? Asalah tu. Okey, dan juga ni Bas nak kongsi dengan anda semua, hidup perlu diteruskan. Walaupun Brazil kalah di tangan Norway kan.
2: Hidup mesti kena diteruskan.
1: Okey, Bas nak cerita mengenai dengan lambakan durian ni. Kalau kita tengok nasib pekebun durian yang berdepan kejatuhan harga susulan musim raja buah itu yang berlaku hampir serentak di Semenanjung mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjanji membawa isu itu ke meja rundingan bersama rakan sejawatnya dari China iaitu Li Xiang bulan depan. Dan juga beliau berkata usaha itu bertujuan mencari jalan memperluas akses pasaran durian Malaysia ke China sekaligus membantu meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga yang ketika ini menjejaskan pendapatan pekebun. Bila kita tengok kan, durian ni memang mahal. Apa ni, Musang King pun kita boleh beli dah. Dulu nak belinya susah kan. Lah ni nak beli, boleh dah. Tu makna kata lambakan durian juga menjadi mimpi ngeri juga buat pekebun-pekebun durian.
2: Yes, alhamdulillah lah tu kan, dapat juga kita merasa kan.
1: Dapat juga rasa, oh macam ni Musang King, ni duri hitam. Macam tu lah kan.
2: Semalam sempat juga lah 4 biji duri hitam. Alhamdulillah. Wah, tapi duri hitam ni dia macam dengan basuka juga lah, dia ada pek-pek ujung kan.
1: Memang
2: gitu.
1: Dia memang kalau tak tahulah durian ni kan, Bas tak suka yang manis, melecah tak suka kan. Bila makan tu dia manis, ujung dia pahit.
2: Makan ujung
1: Makan ujung. Maknanya kata tahu apa dia tu. Maknanya kata dia kena makan pergi habis lah.
2: Kena makan pergi habis.
1: Ujung dia rasa pahit. Macam tu.
2: Kalau tidak, kalau makan tekat hardwired saja, dia tak apa nak terasa.
1: So kalau siapa yang nak bagi kat Bas tu, kena bagi banyak biji sikit lah, sebab nak rasa ujung.
2: Kalau sebiji pun dia ada ujung juga.
1: Okeylah, untuk anda semua, ada lagi kita nak kongsi Bas.
2: Okey, selepas ini untuk anda, jom bersama kami di Aktif 610
1: #rancak
2: berbisa.

0: Mi.
1: Ha.
0: Oh, semalam tu lah.
1: Apa?
0: Nasib baik aku tak hantar belakangmu tu nak
1: kau cek. Jadi gena.
0: Dah lah lapu belakang dia tak tahu.
1: Oh, mana boleh.
0: Pakai pula baju kalah hitam.
1: Tak napa.
0: Mana aku nak berani.
1: Betul. Ha, lah. Eh, tapi mu ni pengapa beli aku ni?
0: Beli.
1: Iyalah. Mu tengok, ha?
0: Oh, sungguhlah. Mu tu mu pun tak ada lapu belakang.
1: Kecil je tu.
0: Ayah, mi. Oh, mi. Mugi boh.
1: Iyalah. Lah. Sagi kubuh lah tu. Tak apa duit.

0: Okey, baik. Aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Pagi ni dah sekolah. Kalau semalam cuti, kemarin cuti. Sebenarnya dengan sambutan ulang tahun Hari Kebuteraan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman adalah bila ada cuti itu macam-macam lah aktiviti kita kan. Sementara menunggu nanti Kak Ibas awal pagi kemarin. Ada juga terima kasih lah Kedai FM. Habang kami ni tak berapa perasan ni kata ada pameran aset-aset ketenteraan.
1: Sebab Ibah-abah sekerap sungguh.
0: Dataran Medan Bandar kan. Dia tak lega boleh pi tengok.
1: Orang yang tak mau pi pun jadi nak
0: pi. Jadi teringin nak pi. Sebab pada situ memang tiap-tiap tahun memang ada macam tu. Kalau kata Hari Kebuteraan Tuanku. Disediakan di situ. Itu yang menariknya buat kita. Alhamdulillah lah boleh pakai pi merasa juga. Okey. Baik, apa lagi Bas?
1: Ada lagi ni, Bas nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan kebakaran pula dah ni.
0: Kebakaran?
1: Di Kuala Lumpur. Okay. Tengok di Kuala Lumpur ni memang nak cari rumah sebuah-sebuah tu macam susah kan. Disebabkan kepadatan penduduk dan sebagainya. Lepas tu ibu negeri kita pula kan.
0: Yeah.
1: Dan juga rumah di tingkat 3 sebuah apartmen di Taman Seri Rampai musnah dalam kebakaran semalam. Dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur. Katanya pusat gerak operasi menerima panggilan kebakaran tu tepat jam 9.44 malam. Dan pasukan bomba dan penyelamat wangsa maju ke lokasi dibantu BBP Setapak dan juga BBP Keramat. Dan juga menurut komando operasi, setibanya pasukan di lokasi didapati kebakaran membabitkan sebuah rumah di tingkat 3 dan operasi pemadaman secara off-shift dan defensif dilakukan. Dan juga susulan tu kebakaran berjaya dikawal pada jam 10.20 malam. Katanya maklumkan anggaran kemusnahan adalah 100%.
0: Habis.
1: Apa pun tak ada. Tinggal tu je lah besi-besi yang tak boleh ni. Dahsyat betul ni.
0: Betul lah kalau sebut pasal kebakaran ni tu bila ada kebakaran yang berlaku habis semua dia tak tinggal apa lah kan.
1: Sebab tu orang kata apa ni, api ni kalau kecil dikawan kan, bila dah besar dia jadi lawan kita.
0: Bila kita sebut macam tu kan, sebab itulah kita ni kalau berkenaan dengan api ni kita kena jaga tau. Walaupun kita main api tu kita kata tak ada apa. Tua-tua dulu kalau kata ingat, kalau kita main masak-masak guna api semua dia pemarah tau. Takut jadi macam tu. Sebab dulu semua rumah kayu.
1: Kalau kebakaran memang ni kan, dia sambak habis kayu.
0: Patih kan. Okey, baik untuk anda, itu berkenaan kebakaran yang berlaku. Dan juga tadi sempat jugalah dengar berkenaan dengan ada banjir kilat juga yang berlaku di Bandaraya kan. Di Kuala Lumpur, di Kota Raya kita di sana. Menyebabkan di kawasan apa tadi yang kita dengar tadi menerusi Nasional FM tadi kan. Jadi itulah kalau kita banjir yang berlaku, ada juga kebakaran yang berlaku. Sebab apa? Banjir itu adalah dari segi kita juga kadang-kadang Bas. Longkang kita tak jaga kan, pencemaran dan sebagainya, itu juga berpunca daripada kita. Okey. Baik, dan lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda sebentar nanti. InsyaAllah terus bersama dengan kami di
1: Aktif 6.10
0: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: Ya, menghampiri 7 pagi. 7 o'clock.
2: Yeah. In the morning.
1: Dan juga untuk anda semua yang mandu, hati-hati dalam panduan. Semoga selamat sampailah ke destinasi. Dan juga kalau tengok cuaca hari ni pun okey kan. Abang semai daripada rumah pun macam tak hujan sangat hari ni. Tak ada lah gerimis-gerimis ke apa pun. Mm-hmm. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, ada lagi bas?
1: Ada. Ha. Banyak kongsi dengan anda semua pun buat derian juga.
2: Awak lah bas. Sungguh dengan derian, no?
1: Bukan, bas nak kongsi dengan anda semua mungkin. Yang duduk dalam kenderaan, di rumah kan, tak keluar rumah lagi nak pergi kerja dan sebagainya tu.
2: Ada lagi.
1: Memang orang suka makan durian kan?
2: Suka.
1: Suka tak kira lah macam lelaki ke perempuan ke tua, muda. Memang suka sangat makan durian. Ada juga yang berpenyakit pun nak makan juga durian.
2: No.
1: Tapi dia ada tips dia tahu kalau nak makan durian ni.
2: Tips.
1: Bukannya sedap hentam sampai 3-4 biji.
2: Okay.
1: Yang tu tidak boleh ya.
2: Tak boleh makan sampai 2-3 biji. Ulas tak apa.
1: Ulas. Dan juga ni bah nak kongsi bah bukanlah doktor. Tapi nak kongsi dengan anda semua ni. Tips makan durian ni 2 hingga 3 ulas sehari untuk orang dewasa yang sihat macam kami ni. Macam ibah tak boleh lah. Ibah tak puas kan.
2: 2-3 ulas saja.
1: Macam bas.
2: 2-3 biji.
1: 2-3 ulas.
2: Oh, 2-3. Tak biji kan tu. Kalau kita biji kan.
1: Kau panggil ulah. Tak ada ulah. Biji tu royan.
2: Lepas tu biji. Biji tu makan ingat.
1: Buanglah biji. Takkah makan biji. Belendiang.
2: Kau tak nak buat asam pedas tu.
1: Hak tu buah muktan.
2: Buah muktan. Buah royan tak boleh.
1: Tak. Lepas tu pula. 2-3 ulas untuk orang yang dewasa yang sihat. Tapi tu lah takkan 2-3 ulas je kan. Sedap dah liat-liat pek tu.
2: Tapi kalau ulas dia besar-besar tu kan. Takkan nak makan sampai banyak kan.
1: Lepas tu pula. 1 ulas yang mempunyai masalah buah pinggang, darah tinggi, kecil manis. Ibas kena beringat ni. Sulah je tau.
2: Sulah ya.
1: Tadi beli black ton kan. Sulah je sedap terang mana pun.
2: Okey.
1: Lepas baik. Tu pula kita kena elak makan ketika perut kosong. Dan juga minum air putih secukupnya. Itu tips nak makan durian. Dan juga minum air dalam kulit durian. Itu tips dia.
2: Tips dia tu. Sebab apa kita kena minum air dalam kelopak dia tu?
1: Hak tu nak pergi sejuk badan tu petua lah orang dulu-dulu. Kalau apa-apa minum kat situ makan pula apa-apa pun kan, apa biji kan. Tapi nanti kita minum air dalam kelopak dia tu, dalam pangsa dia tu, dia akan sejukkan badan balik.
2: Ya,
1: tapi elok kan lagi kot tembus habis biak.
2: Kena beringat tu. Kena beringat.
1: Kena beringat lah cok dia bagi nak minum air kan.
2: Okey, baik. Itu dah cerita berkenaan dengan durian pagi ni. Dalam jam ni dah 2 kali kami kongsikan berkenaan dengan durian. Sebab apa, partner saya memang durian dia marah sungguh. Okey, baik. Sebentar selalu untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita untuk waktu ini. Tahniah buat Norway 2-1 menewaskan Brazil. Kalau kita tengok jaringan dari Haaland memang mantap. Tarukan yang kencang juga membuahkan jaringan yang pertama ya. Dan itulah kita tengok walaupun ada counter attack juga dari Brazil, namun tak menjadi untuk anda. Dan layak Norway ke peringkat yang seterusnya kita tengok. Jadi sama-sama kita tunggu nantilah untuk pasukan yang seterusnya, sama ada Mexico ataupun England yang bakal berdepan dengan Norway. Sama-sama kita tunggu 8 pagi nanti. Anda boleh terus saksikan melalui saluran RTM ataupun RTM Click ya. InsyaAllah sama sukan ataupun saluran TV. Okay,
1: itu dia. Okay, nanti kami akan kongsikan jadual perlawanan untuk hari ini dan juga esok no. Piala Dunia 2026.
2: Tadi dah kongsi dah tu.
1: Kongsi dah. Hak tu.
2: Dahlah
1: Ibas kongsi Mexico dengan England. Pukul 8 ni. Lepas tu esok Portugal dengan Spain.
2: Okey
1: lah.
2: Jom
1: kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas di Aktif Now 10
2: #rancakberbisa.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk. You jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baik ni, bawa pergi ya, saya bawa pergi China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jules Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam badi itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mga lupag ng pagkakabuno.
1: Kota Kuala Kedah. Kota ini dikenali sebagai Kota Kuala Bahang. Terletak di Kuala Sungai Kedah kira-kira 12 km dari Bandar Alostar. Kota ini merupakan benteng pertahanan Melayu yang tertua di utara Malaysia. Kota ini dikelilingi dengan meriam yang dibeli dari Belanda dan British. Di dalamnya telah didirikan sebuah istana. Di samping dijadikan sebagai pusat pertahanan, kota ini juga menjadi pusat pentadbiran semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah ke-22 dari tahun 1804 hingga 1845. Semasa pemerintahan Baginda, kota ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Armada Siam pada 12 November 1821. Kota ini kemudiannya diduduki oleh tentera Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kota Kuala Kedah telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba Bilangan 168/1976 pada 31 Ogos 1978.
2: Segar, santai, tempoy. Inilah Kedah FM.
3: Selamat datang ke negeri Kedah.

0: orang pi sampai kata-kata lah.
1: Ni bas pun pi mana semalam?
0: Lah. Semalam tak pi mana lah. Kita ni hentak nak pi asrama tu lah. Lepas tu yang menarik yang buat kita di negeri Kedah Darul Aman ni, rakan-rakan kita semalam ada juga orang tanya, "Wah, GE seorang."
1: Oh, awak ni seorang konti.
0: Konti.
1: Sebab apa? Sebab apa bas?
0: Sebab
1: awak
0: apa?
1: Kenapa seorang?
0: Sebab apa seorang? Sebab bas tak ada.
1: Ya. Kadang-kadang dia kena tak ada juga.
0: Oh tu.
1: Dia tak boleh selalu bagi sangat. Ada sangat.
0: Bila tak ada orang tanya bas pi mana, bas pi mana.
1: Kalau ada tak tanya pun.
0: Ada tak? Dah ada.
1: Selalunya macam tu lah lumrah kehidupan kan. Yang macam lagu Aina Abdul bahan. Kalau macam mana? Yang lagu Berjauhan tu. Kalau ada depan mata tak ada pun dia nak ni. Bila jauh tu baru dia rasa. Ni antaranya yang Bas nak kongsi dengan anda semua ni. Bukanlah berkaitan dengan tu, tapi berkaitan dengan perbezaan usia ni.
0: Usia, okay.
1: 48 tahun. Perbezaan usia 48 tahun menyebabkan ramai menyangka wanita ni adalah anak kepada lelaki yang juga suaminya sendiri.
0: Tu dia 48 tahun beza.
1: Ya, dan juga Cik Zainun, Cik Ahmad, umur sama dengan Bas, 32 tahun. Mengakui pada mulanya dia berasa janggal lah. Sebab duk dapat tanggapan macam tu kan. Namun lah ni dia dah rasa macam dah sesuai dah dengan situasi tu. Dia tak salahkan siapa-siapa, okay. Cuma dia berdepan dengan pelbagai persepsi. Kalau dia kahwin daripada awal tu, kahwin dengan Cik Hazlan 80 tahun ni, mesti orang akan kecam aku kan. Mesti orang kata dia tu pak aku lah apalah. Rupanya dia adalah suami saya. Dan juga kami ni mula-mula tu kenal biasa-biasa, tapi dengan sikap dia yang penyabar, matang, dia percaya menambat hati saya. Dan saya pun bersetuju nak berkahwin dengan dia. Walaupun perbezaan umur kami 48 tahun.
0: Beza 48 tahun lah.
1: Ya.
0: Memang ketara sungguh kan. Tapi itulah, apa pun kalau kita kembali kepada asal kita berkenaan dengan jodoh, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu.
1: Tapi segok tu suami dia walaupun 80 tahun.
0: Betul.
1: Maknanya kata masa tua, masa muda mesti lagi segok.
0: Oh, alhamdulillah. Kesihatan pun kuat lagi kan. Itulah yang terbaiknya. Okey, baik, untuk anda berkenaan dengan jodoh ni kita tak boleh nak sangkal lah.
1: Tak boleh.
0: Sebab dia ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, itu berkenaan dengan jodoh. Dan juga untuk anda yang mengikuti siaran kita juga, ada lagi tak kita nak kongsi ataupun kita nak terus ke Map Malaysia sat lagi?
1: Kita teruslah.
0: Terus ke Map Malaysia sat lagi.
1: Terus ke Map Malaysia lah.
0: Ada juga orang tanya ni berkenaan dengan radio bisnes kita.
1: Ramai semua tanya.
0: Setiap hari berkenaan dengan, ada juga di siaran kita tu pukul berapa?
1: 5.45.
0: 5.45 minit petang. Berkenaan dengan radio bisnes. Apa tujuan? Ceritanya macam mana radio bisnes ni?
1: Radio bisnes ni kita nak orang kata apa, bantu peniaga-peniaga kecil kan. Contohnya yang goreng pisang tepi jalan, ataupun yang buat cucuk ke, apa-apa lah peniagaan kecil-kecil, bukan sekadar makanan je kan.
0: Okay.
1: Kita nak bantu mereka supaya dunia ni kenal tahu. Mak kata dia tengah duk buat bisnes tu. Dia pun nak masuk dalam radio apa semua kan, kena bayar. Tapi bila kita ataupun kedai FM ataupun RTM sendiri buat macam ni, peluang macam ni, mak dia kata bagi peluang lah kat dia pun untuk pasarkan peniagaan mereka tu.
0: Okey.
1: Ni, dan juga radio bisnes kali ni, kata apa, lain sikit, iaitu Haluan Maskat.
0: Haluan Maskat.
1: Terbitan Sanjay Hussein. Apa Sanjay Firuk? Apa? Itulah Sanjay lah.
0: Okey.
1: Dia kata Haluan Maskat.
0: Haluan Maskat.
1: Kita nak tahu juga, anda kena dengar 5.45 minit petang nanti.
0: Okey. Ada sambungan lah. Ada sambungan lagi ya. Sebab dia bukan sekali ya kan.
1: Dia berengkek. Maknanya kita sampai seminggu lah duk cerita buat Haluan Maskat tu lah.
0: Ya,
1: kalau tengok cerita buat donat, donat lah seminggu.
0: Itu bukan sebab apa, sebab kita nak bagi semua macam Maskat tadi, semua bakat tahu kan. Kita tengok kadang-kadang berniaga kecil-kecil ni, tak ada siapa yang tahu peniaga pun, orang kata apa, suam-suam macam tu kan. Tapi untuk kali ni adanya prihatinnya RTM sendiri ya. Dan bos kita Cik Pus yang inginkan kita turut membantu rakan-rakan kita yang berniaga. Itu tujuan kita sebenarnya. Jadi kalau ada rakan-rakan kita dari RTM ni bawa pimai di kedai makan anda, bukannya kita nak sesuatu, tetapi kita nak kan apa yang nak bagikan anda lebih berada dalam keberuntungan. Macam tu. Nak bagi orang tahu semua pakat pergi beli.
1: Ni kan maknanya kata sebelum ni dapat jual donat 2 biji je sehari.
0: Kali ni?
1: Kali ni sampai 20 biji yang petak dan uli pula tepung tu. Tak ada nak-nak kan, bubur ragi kan. Tak ada nak-nak, orang mai beli dah. Tu orang kata kuasanya radio bisnes ni.
0: Okey. Jadi bolehlah, kalau kata kita pergi tu jangan malu lah. Jangan malu. Terus lah. Abang lah cerita mula macam mana sampailah.
1: Jangan lari pula
0: no. Ini jangan lari, jangan malu. Malu cakap lah.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Medan Malaysia Negeri Kedah. Okey, dan juga kita nak bersama-sama dengan siapa, Imas?
2: Okey, Assalamualaikum, Cik Ezwa, Effendi A. Jalil.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, Cik Ezwa?
3: Alhamdulillah, DJ berdua macam mana?
2: Alhamdulillah. Tapi Cik Ezwa kan, Cik Ezwa. Itu Cik Ezwa kata Cik Ezwa sokong pasukan Brazil, betul ya?
3: Tak.
2: Cik Ezwa, mentang-mentang Brazil dah tewas, Cik Ezwa kata tak pula Cik Ezwa. Cik Ezwa jangan macam-macam Cik Ezwa. Okay.
3: Messi.
2: Sekali dengan DJ Su. Okay, buat
1: gelap sakan. Okay, Cik Ezwa. Silakan dengan cuaca hari ini.
3: Terima kasih kepada DJ bertugas, DJE dan DJ Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah diramalkan sebelah pagi ini tiada hujan, manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Petugas, DJ Ibas.
2: Terima kasih.
1: Cik Ezwa, Effendi A. Jalil.
3: Yes. Assalamualaikum dan selamat bertugas.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia laju kalut sebab apa?
1: Takut kena tanya lagi. Tak,
2: sebab itu, Bas. Cik Ezwa, dia kata dia memang dengan Brazil dah dulu lagi. Dia kata waktu dia mengaji sekolah rendah tu memang dah Brazil dah, dia kata.
1: Tapi ni galah terus Argentina.
2: So, lalas sekali dah kena Brazil 2-1 dengan Norway. Dan dia pusing balik, dia twist untuk dia sokong Messi pula. Cik Ezwa.
1: Aduh, Cik Ezwa, come on Cik Ezwa.
2: Jangan macam tu Cik Ezwa ni kali.
1: Aduh.
2: Okay.
1: Ni kita tinggalkan Cik Ezwa ni kan.
2: Aha.
1: Apa ni, ada tulah juga di kata apa, media sosial kan. Yang Bas baca.
2: Baca.
1: Ayuh baca kan. Dia kata baru 40 hari kahwin, isteri nekat minta cerai tak sebab apa, Bas?
2: Mana nak tahu.
1: Tak tahu. Tak baca lah tu. Mungkin ada yang Bas baca, Ibas tak baca kan.
2: Tak.
1: Katanya tak tahan suami jenis mandi sekali sebulan ni. Maknanya kata penting.
2: Sehari sekali boleh kekau kan.
1: Sehari sekali okey, mandi juga.
2: Tapi mungkin dia duduk di Eskimo ke apa ke, tempat-tempat yang sejuk.
1: Ni bukan Eskimo lah ni. Kalau tengok gambar tu, orang kulit hitam ni.
2: Oh, sengang-sengang tempat yang lain lah.
1: Tapi sebulan sekali baru mandi.
2: Tapi kan Bas, ada juga yang kita tengok kan dalam, mungkin Bas lalu tengok je, tengok YouTube kan. Yang buat tengok YouTube tu, setengah tempat di negara tu yang dia pagi-pagi bila dia bangun, dia mandi, depa ni semuanya menternak lembu. Lembu yang tanduk panjang kan. Bila dia bangun pagi-pagi, biasalah pagi, bila pagi tu menatang tu pun dia akan melepaskan segala galanya, lawaskannya. dia letak kepala dia tu. Kan dia tadah dengan itulah
1: kan, kan.
2: Ada juga yang macam tu.
1: Dia
2: buah
1: kecil kan. Dia pergi bagi macam mandi.
2: Mandi.
1: Ish lah, tu pedih dia punya apa? Amalan apa tu?
2: Tak tahulah yang tu. Itu kan. Tapi tengoklah kita kan, macam mana bangun pagi kita. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kita. Dari awal sebelum kita tidur, kemudian dari awal kita bangun, sampailah kita lelapkan mata, semuanya dah ada panduan untuk kita. Jadi SOP itulah yang patut kita ikut, Bas.
1: Dan juga kalau kita tengok apa ni, daripada yang Bas cerita tu kan, 40 hari kahwin, cerai dah apa semua tu, makna kata di sini moral of the story dia.
2: Moral of the story.
1: Ya, kita kena tahu kebersihan tu penting.
2: Kebersihan itu penting.
1: Kebersihan tu sangat-sangat penting kan. Wangi. Lepas tu bersih. Walaupun baju lama, tapi bersih. Kita tengok dia kemas.
2: GE tak wangi ke?
1: tak tahu, tak ada dekat kan.
2: Okey. Okay.
1: Lepas tu baju walaupun dah orang kata lama pakai baru kata kan. Macam ibas ulang
2: tu. Ah, duk ulang tu.
1: Tapi nampak kemas.
2: Okay.
1: Mana kata dia jaga kebersihan tu lah.
2: Oh, sebab itulah ada hadis kan. Nak cakap macam tu pandai sangat. Hadis berkenaan kebersihan?
1: Ha, ibas lah.
2: Tak tahu. Tak ingat. Bukan tak tahu.
1: Sebab otak ibas ni dah cerita bab ni. Hang tanya hadis pula.
2: An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu
1: separuh pada iman.
2: Yes.
1: Itulah untuk anda semua yang mendengar saat ini. Kita kena bersih tau.
2: Kena.
1: Kadang-kadang bau
2: bau tak sedap dia ni lah. Tak sedap kita hidup
1: pula kan. Bau macam-macam kan. Sebab tu dia akan mengganggu ketenteraman orang yang duduk dekat-dekat dengan kita.
2: Sebetulnya bang pula kita naik ke apa pengangkutan awam kan.
1: Lagilah keng.
2: Kalau duduk di pejabat juga macam tu.
1: Dia kena jaga kebersihan, okey?
2: Tak apalah. Apa pun kepada anda, biar kita sampai lambat, jangan tak sampai langsung. Kalau tak sampai juga ambil cuti lah.
1: Ambil lah, senang kan.
2: 7:45.
1: Lebih pada 4 jam dah ni. Tak sampai-sampai lagi.
2: Tak sampai lagi. 7:45 minit pagi. Kita akan ikuti sentuhan duha untuk hari ini. InsyaAllah. Berkenaan dengan hadis, rebut 5 perkara juga. Sebelum 5.
1: 5 perkara.
2: Akan disampaikan oleh bagi Ustaz Umar Isa bin Haji Abdul Rahman. 8 pagi nanti berita tempatan Kedai FM. Berita yang disunting oleh Rashid Jali. Dan topik kita pagi ni, Sat, kita nak sampaikan kan macam mana?
1: Sat lagi lah. Kita lagi, surprise, Sat.
2: Okay.
1: Untuk anda semua. Melekat bersama dengan Kedai FM.
2: Di
1: Aktif 610.
2: Hashtag Rancak Berbisa. Ini dia untuk anda. Biar sampai lambat,
1: janji selamat.
2: Jangan tak sampai langsung.
1: Tajuk dia macam tu.
2: Yes,
1: sejati. Panjangnya tajuk.
2: Okay.

Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: dan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, masa ini adalah merupakan sesuatu yang berharga. Ia bergerak, ia berjalan tanpa ada berhenti dan tidak akan berpatah balik. Maka kita akan terus menjalani kehidupan sehinggalah berakhir tahun ini, dan kita akan jumpa tahun baru pula, dan macam-macam perkara yang berlaku, dan macam-macam orang kata rencah kehidupan yang telah kita lalui. Dan sebenarnya masa ini adalah merupakan sesuatu yang selalu berharga, terlalu berharga dalam kehidupan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah riwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla shughlika, wa shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika." Manfaatkanlah lima perkara, kata Nabi, sebelum datang lima perkara: muda sebelum datang tua, sihat sebelum datang sakit, kaya sebelum datang kemiskinan dan kefakiran, dan masa yang terluang sebelum datang masa sibuk, dan juga hidup sebelum datang masa mati. Sebab itu ada satu syair, pujangga, mengatakan, "Andaikan masa muda kembali walau sehari, nescaya aku akan kabarkan bagaimana derita susahnya menjadi manusia di usia tua." Artinya, harga dalam keadaan masa itu sangat-sangat tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan kita manfaatkan masa yang masih ada, dan kita tekadkan azam, memberikan kita azam baru, memberikan kita kekuatan baru untuk kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melipat gandakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang Dia sayangi di sisi Dia. Wallahu a'lam, sebagai renungan dan juga sebagai panduan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Usaha memperkukuh sektor perindustrian dan memperluas kawasan pembangunan industri di Kedah perlu diteruskan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah, ini kerana sektor berkenaan mempunyai potensi besar untuk menjana pelaburan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negeri. Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin turut menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memacu pembangunan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri Kedah. Walaupun dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran ketidaktentuan ekonomi geopolitik, baginda percaya negeri Kedah mempunyai asas ekonomi yang kukuh untuk terus berkembang. Baginda bertitah segala usaha pembangunan yang dilaksanakan hendaklah memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa sama, baginda menghargai peranan agensi di negeri dan pihak berkuasa tempatan yang telah memudah cara untuk kemasukan pelabur dan ia perlu diperkukuh. Sebagai itu, tindakan memperkasa pendidikan, pembangunan latihan teknologi dan kemahiran perlu diberi keutamaan bagi memenuhi keperluan pasaran masa depan. Baginda bertitah demikian sempena istiadat menyembah tahniah dan penganugerahan darjah-darjah serta bintang-bintang kebesaran tahun 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-84 di Istana Anak Bukit, Alustar. Dalam pada itu, Sultan Kedah memandang serius kelewatan infrastruktur pelaksanaan strategik beberapa projek di negeri ini. Ia termasuk projek rancangan tempatan Sungai Kedah, Anak Bukit yang masih belum disiapkan sejak sekian lama. Baginda bertitah kelewatan tersebut mengakibatkan kejadian banjir yang berulang dan menjejaskan penduduk di kawasan terlibat. Justru baginda mahu tindakan segera diambil agar rakyat tidak lagi dibebani masalah yang sama. Dalam perkembangan lain, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah baginda tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan membuat sebarang tindakan atau kenyataan yang boleh mencemarkan imej dan reputasi Pulau Langkawi. Baginda bertitah Pulau Langkawi adalah aset strategik negeri Kedah dan negara. Sebagai destinasi pelancongan utama serta pemangkin pertumbuhan ekonomi negeri, baginda mahu pembangunan Pulau Langkawi dibentuk mengikut acuan dan identiti sendiri tanpa meniru atau membandingkannya dengan lokasi pelancongan lain seperti Phuket atau Bali. Tita baginda, kekuatan sebenar Langkawi terletak pada khazanah alam semula jadi dan warisan unik yang dimilikinya. Justru aset